0: Ola kiper Manchester United Sam Lammens resmi mengganti nomor punggung dari 31 menjadi nomor 1 setelah Altay Bayındır dipinjamkan ke Celta Vigo. Nomor tersebut mempunyai sejarah di MU sehingga perubahan ini menjadi pencapaian penting bagi Lammens yang baru semusim membela Setan Merah. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
0: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Good friend, masih di keseruan pagi hari ini. Good mood club bareng Ovi, bareng Danar. Masih muterin lagu-lagu tahun 90-an. And that was the anthem of Friday song. Dari Bakyur, Friday I'm in love ya. Thank you, tadi udah ada Anto yang request lagu itu. Vi.
1: Ya.
0: Tadi tuh sebenarnya kita di studio lagi ngebahas satu apa ya, satu topik untuk kita naikin di pembahasan kita kali ini. Kalau Jumat kan rasanya seru ya, kalau kita ngomonginnya tuh sesuatu yang romen,
1: lovey-dovey.
0: Tapi gini, ngomongin tentang lovey-dovey yang satu ini, menurut gua tuh menarik loh.

0: mengenai percintaan Ronaldo dan juga Georgina.
1: Wah, itu kan ups and down selama berapa tahun nih? 10
0: masih? Tahun.
1: Oh, 10 ya?
0: 10 tahun ngejalin hubungan. Akhirnya kan memang 11 Agustus kemarin menikah, Vi.
1: Oh.
0: Dan memang ini sudah dikonfirmasi lewat unggahan Instagram keduanya dengan foto jari yang menggunakan cincin pernikahan.
1: Oh, lovely sekali.
0: Dan ya memang ketika berita-berita yang keluar, salah satu yang gua dapetin memang pernikahan tersebut tuh dihadirkan di Casais nih. Ada resor pantai yang ada di Portugal dan memang digelar secara private. Dan gua ngelihat foto dari pernikahan Ronaldo itu diamondnya bang Ronaldonya pakai bros tapi diamondnya gede banget tuh.
1: Iya, izin juga nih istri tercinta nih juga lumayan kalungnya mengkilatnya sampai sini nih.
0: Sunset Mama Lemon.
1: Sabar bang, diamondnya bagi satu kali ya.
0: Gede banget, gede segede-gede aja.
1: Tapi ini luar biasa banget loh. Maksudnya kayak 10 tahun dengan ups and down hubungan, akhirnya mereka ke jenjang yang lebih lanjut gitu.
0: Ya.
1: Itu mungkin dirasakan sama beberapa orang di luar sana, gue yakin. Walaupun mungkin gak nyampe 10 tahun ya. Kayak misalnya punya hubungan 2-3 tahun tapi wah toksiknya minta ampun, ups and down banget hubungannya sampai akhirnya bisa menikah dan kita sebagai orang yang ada di sekelilingnya itu ngerasa lega banget.
0: Meaning mungkin kayak orang di sekitar kita ada yang udah pernah ngelewatin yang namanya asam garam kehidupan percintaan, terus akhirnya kayak lo dipertemukan dengan tambatan hatinya. Ada gak sih orang di sekitar lo yang kayak gitu?
1: Ada banget, nanti bakalan gue ceritain sih.
0: Mungkin kita coba tanya ke good friend atau bahkan lo sendiri adalah orangnya.
1: Kalau itu iya.
0: Ya akhirnya gue kayak, wah, gue udah ngelewatin asam garam dan segala macam, tapi akhirnya gue sangat beruntung bertemu dengan pasangan gue sekarang ini. Boleh banget diceritain loh di 0811-887-8991. Atau teman-teman bisa mampir nih ke live TikTok kita karena ada Kak Dono Lanat sudah hadir di situ.
1: Iya.
0: Nova, selamat pagi. Ada Hendrix juga tadi sudah kita sapa. Mbak Devi, terima kasih banyak sudah bergabung. Jadi coba diceritain di situ atau lewat WhatsAppnya Delta FM. Ada nggak atau siapa sih orangnya yang wah, dulu sih ngeliatnya kayak nangis-nangis ke kita, disakitin nangisnya ke kita dan segala macam. Tapi sekarang dia sudah menemukan tambatan hatinya dan sampai ke jenjang pernikahan.
1: Siapakah itu? Ceritain di sini.

0: Ovi,
1: apa tuh?
0: Ini kan mau libur panjang, ada long weekend.
1: Iya, lagi nih long weekend.
0: Kalau ngomongin tentang long weekend gini rasanya seru untuk bisa liburan, untuk bisa staycation di momen kemerdekaan. Kemarin tuh gue sempat ngeliat satu berita nih, Vi.
1: Apa tuh?
0: Gua ngeliat sosmed, ih wah keren juga nih, Grande Pajajaran Hotel Bogor. Ada promo Merdeka Staycation loh, Vi. Mulai 610 ribu rupiah per malam, udah termasuk sarapan untuk 2 orang nih. Lihat nih.
1: Nih. Di sini juga liburannya bisa makin lengkap banget loh, Nar. Soalnya kan ada movie time, ada city tour naik Uncal bus.
0: Uncal ya, gua tabok ya.
1: Uncal bus. Terus juga ada kids cooking class, jangan lupa. Terus ada voucher diskon juga ke berbagai destinasi yang ada di Bogor. Gak jadi kalau mau wisata ke Bogor tuh bisa.
0: Bisa banget ya keliling-kelilingnya. Tapi gak cuman itu, Vi. Masih ada bonus spesialnya.
1: Apa tuh?
0: Pasti nih ketika lo beli paket di sana nih, lo punya kesempatan ikut satu kali panjat pinang mini dengan berbagai hadiah menarik sampai grand prize voucher menginap di Grande Pajajaran Hotel Bogor.
1: Tuh, makanya jangan ragu-ragu lagi, long weekendan langsung aja jalan-jalan ke Grande Pajajaran Hotel Bogor. Reservasinya di 0853 7008 0017, atau cek aja promo lengkapnya di Instagram @GrandePajajaranHotel. Grande Pajajaran Hotel Bogor, stay nyaman di jantung kota Bogor.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
5: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenas.

0: Lo tahanin diri lo di situ.
1: Oh, iya, sorry.
0: Lo tahanin diri lo di situ. Luar biasa lo.
1: Terlalu semangat.
0: Terlalu semangat pagi-pagi. Semangat pagi.
1: Pagi. Kalau aku bilang halo, kamu bilang hai. Halo.
0: Hai.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai.
0: Hai, halo. Ini kalau ngomongin tentang lagu Tak Kuduga, ya mungkin agak lumayan mirip dengan apa yang kita bahas hari ini. Tak kuduga bahwa selama lo curhat-curhat sama gue, nangis dan segala macam, akhirnya lo bertemu dengan tambatan hati lo ya.
1: Iya, itu gue mau cerita.
0: Adalah cerita gimana nih?
1: Tentang seseorang yang wow, dramanya itu percintaannya kayaknya tersanjung season 6. Semua sahabat-sahabatnya udah kayak pusing banget sama hubungan percintaan lo gitu, kalau misalnya ketemu dan akhirnya menemukan tambatan hatinya, orang itu adalah gue. Karena memang sesuai lagunya Mama Ute, Tak Kuduga, itu memang gue mendapatkan jodoh kan dari
0: jodohku ketemunya di Tinder atau Bumble?
1: Tinder.
0: Oh, Tinder.
1: Gua ragu nih. Merek. Oh, iya. Tapi maksudnya gue kan memang drama banget nih percintaan gue sebelumnya ya. Maksudnya kayak sebelum gue menikah tuh sedrama itu deh. Ya diselingkuin, iya.
0: Ya laptopnya yang lo, yang beli lo yang pakai orang lain.
1: Nih penyok nih, ganti.
0: Sabar.
1: Jadi intinya tuh kayak drama banget lah kehidupan percintaan gue pada saat itu.
0: Karena lo bucin juga, Vi.
1: Kan sagi.
0: Iya bener sih. Lo bucinnya tuh kebangetan. Ya, harus kayak ditarik dulu kayak, ya ya ikat yuk. Dari gitu juga kayak bodo amat.
1: Jadi ketika gue menikah, lamaran dulu deh misalnya.
0: Gua ada ilham tuh, mau gue mention orangnya.
1: Mention.
0: Lanjut.
1: Jadi begitu gue, mumpung ada ilham nih. Jadi begitu gue mau bilang gue lamaran aja, salah satu sahabat gue ilham bilang, prank gitu. Prank.
0: Lo stop di situ ya, Ham.
1: Bener kok, gue dilamar, prank.
0: Tapi bentukan lo sama Kuki, lo pacaran, emang lo udah menjalin hubungan itu, ya sahabat-sahabat lo tahu kan?
1: Atau jadi gue kan kenal aja, terus tiba-tiba gue dilamar nih. Jadi makanya teman-teman gue kayak shock nih ceritanya.
0: Shock.
1: Nah, pas berjalan menuju ke pernikahan, mereka akhirnya kayak, wah ini kejadian juga ya. Alhamdulillah banget gitu. Salah satu yang paling alhamdulillah adalah Ilham yang mengerti banget nih perjalanan percintaan gue yang kisruh itu.
0: Karena nangis-nangisnya kan ke Ilham lo kalau kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, sampai
0: kan.
1: Ilham bilang kayak, lu ceritain lagi tentang dia, lu telan sendiri ya.
0: Sabar. Gue gak mau denger. Gitu. Lo tenangin diri lo, Ilham. Gue tau lo lagi nonton live TikTok ini lagi di mana ya. Karena Ovi udah ngasih tahu kita momen di mana lo lagi lihat live TikTok, tadinya lo lagi di mana. Anyway, lanjut.
1: Anyway, jadi waktu pas gue ngasih tahu nih kalau gue mau nikah, itu Ilham sampai ngomong gini, gue mau bawa brownies ke Tinder, kata dia. Kenapa? Gak apa, ucapan terima kasih aja. Kan biasanya ucapan terima kasih banyak kue brownies kan? Saking maksudnya memang dia akhirnya kayak, wah lepas, lepas sudah nih perdramaan ini gitu. Nah kalau good friend ada gak cerita-cerita kayak gitu? Boleh dong
0: ini
1: diceritain.
0: Ada beberapa yang ikutan bercerita nih sebentar. Wait. Ada Panca, selamat pagi Panca.
1: Hai Panca.
0: Dari Bandung nih. Cerita terkait hubungan berlangsung lama. Gue sama istri gue tuh dari zaman SMA udah pacaran. Kuliah di uni yang sama, terus sempat LDR Jakarta-Bandung selama 7 tahun. Alhamdulillah setelah pacaran 11 tahun 7 bulan, akhirnya menikah juga setelah manis pahitnya kebersamaan kita. Cuman yang uniknya, di kantor gue terutama di bidang yang sama, ternyata ada dua orang lain yang sama istrinya juga sebelumnya udah pacaran 11 sampai 13 tahunan.
1: Wow, ini kalau misalnya KPR aja dikit lagi lunas loh. Maksud gue. Ya gak sih?
0: Iya sih. Tapi Mas Panca luar biasa sekali lo ceritanya.
1: Keren.
0: Terima kasih banyak ya. Maksudnya udah melewati asam garam kehidupan dan segala macam percintaan. Pasti kan LDR itu tuh gak semua orang bisa
1: komitmen.
0: Iya, maksudnya kayak gue bisa LDR gak ya? Bisa. Tapi mungkin cuma sebulan dua bulan.
1: Bisa, tapi mungkin hubungannya tidak sekuat itu.
0: Iya,
1: gitu kan?
0: Iya, benar. Yes, thank you banget Mas Panca, salam buat pasangan ya. Ini pun juga ada sebentar. Ini ada Teh Linda, selamat pagi.
1: Hai.
0: Ke awal kenal dan ketemu suami itu saat reuni SMP. Saat itu saya belum menikah, suami sudah punya 3 anak. Dia memang statusnya adalah seorang duda. Dengan berjalannya waktu, kita dekat dan jadian selama 5 tahun. Kemudian sempat putus tuh 4 tahun. Sampai akhirnya kita ketemu lagi, belajar dari perjalanan panjang, diuji kesabaran dan banyak cobaan tentunya. Alhamdulillah akhirnya Desember tahun lalu tuh menikah.
1: Alhamdulillah.
0: Meski aku akhirnya dikasih jodoh agak telat banget, tapi aku tetap bersyukur. Semoga sampai nanti, alhamdulillah juga anak-anak dekat sama aku, katanya gitu.
1: Oh, Masya Allah. Senang sekali mendengarkan cerita-cerita yang membuat happy ya.
0: Benar, happy ending jadinya.
1: Happy ending. Tapi kalau misalnya ada yang punya cerita lagi,
0: boleh banget diceritain ke kita.
1: Boleh ya.
0: Bisa lewat wawanya kita di 0811-8878-9991. Atau bisa mampir nih ke TikTok kita, karena kita lagi live di situ. Good friend at Delta FM. Silakan mampir. Mungkin buat teman-teman yang belum follow, di follow juga akun TikToknya Delta FM, biar nanti ketika tahu kita lagi live di situ, teman-teman bisa bergabung bersama dengan kita semua di sini.

0: Back with us only on Delta FM Hits Terenak Good Mood Club Ovi Danar di hari Jumat pagi ini. Ih, seru kali lah ngebahas mengenai percintaan.
1: Iya, bener banget lagi.
0: Ngebahas tentang asmara. Sampaikan pelayan.
1: Maaf banget Dinar, pertama lirik salah. Kedua, tahunnya pilihan lagu lu.
0: Ya Allah, tapi itu lagu itu enak banget tau.
1: Novia kalau packing
0: gila, gak sih? Bener ya kan? Itu lagunya enak banget. Dewina gak mau dimasukin lagunya Mbak Novia kalau packing di sini.
1: Tapi kita masih ngebahas yang sama nih tentang percintaan. Dimana kita lihat Cristiano Ronaldo setelah punya hubungan 10 tahun sama pacarnya akhirnya menikah juga. Mungkin ada
0: kemarin
1: pengalaman di sekeliling lo, baik itu orang lain atau mungkin diri lo sendiri, ketika punya hubungan gitu ya sebelumnya, wah rumit, runyam, pusing, puyeng, tapi akhirnya ujung-ujungnya menikah, alhamdulillah. Kenapa nih?
0: Gak, gue tadi lagi pikir cerita dong, kayaknya jangan deh.
1: Cerita temen lu ya?
0: Iya, jangan deh.
1: Yaudah deh, gue ceritain yang lain. Tapi, dulu ya.
0: Iya. Ini ada teman kita yang masuk di bawahnya Delta FM nih, Pi. Ada Mbak Kurnia Ayu.
1: Oke. Okay.
0: Yang biasanya anaknya ikutan mengirimkan voice note nih, yang selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Aku sama suami ketemu setelah aku selesai dari hubungan toksik yang susah banget dilepasnya. Putus hitungan minggu, terus dikenalin sama omnya adek didik kelas privateku. Sebentar.
1: Om?
0: Putus hubungan semingguan, terus dikenalin sama omnya anak didik kelas privat aku.
1: Oh, jadi dia
0: guru les. Terus ditemuin lah sama omnya. LDR, padahal si Gemini ini paling gak bisa LDR-an, Ovi. Tapi kan... karena kami komit untuk serius, jadi dijalanin aja. Sampai akhirnya 6 bulan kemudian lamaran, dan 6 bulan kemudian kami menikah. Sampai sekarang di tahun ke-19.
1: Wow, gokil.
0: Masya Allah, luar Masya Allah. Biasa.
1: Tabarakallah. Tapi ini di DM Instagram gue juga udah ada yang masuk nih, ada Sarah.
0: Selamat pagi, Sarah.
1: Hai, aku Sarah dari Surabaya.
0: Cerita apa dia?
1: Mau cerita dong, aku punya teman yang kisah cintanya tuh udah bener-bener kayak sinetron banget. Jadi dia tuh pernah pacaran sama cowok yang ternyata udah punya pacar. Terus pernah juga LDR hampir 2 tahun dan akhirnya kandas juga karena ternyata pasangannya selingkuh di kotanya. Terus waktu itu temennya dia sampai bilang gini, kayaknya emang gak ditakdirin buat nikah kali ya, dia bilang gitu. Terus lucunya justru beberapa bulan setelah dia ngomong gitu, dia ketemu sama calon suaminya di acara ulang tahun temennya.
0: Oh, gemas.
1: Awalnya tuh gak ada yang spesial, bahkan dia bilang kayak biasa aja, bahkan gak ada feeling katanya. Okay. Tapi ternyata cowoknya tuh konsisten banget ngedeketin. Gak banyak janji, tapi langsung komitmen untuk selalu ada. Kalau bilang mau datang nih, ya datang. Kalau bilang mau telepon, ya telepon gitu.
0: Okay.
1: Setahun kemudian mereka tunangan dan akhirnya mereka nikah. Aku tuh ikut terharu karena tahu banget perjalanan sebelumnya tuh kayak akhirnya sinetron ini tamat juga, kata dia gitu. Bisa ketemu sama orang yang bikin dia ngerasa aman.
0: Okay. Tapi memang bener sih kalau ngomongin tentang pasangan ya. Ketika lo bertemu dengan orang yang bisa ngerasa aman dan lo bisa jadi diri lo apa adanya, itu udah kayak apa ya, kayak berkat tersendiri dari Yang Maha Esa, gak sih, Vi?
1: Bener.
0: Speaking of which, ngomongin cerita kayak gini, ada Arga juga nih. Selamat pagi, Arga.
1: Hai, Arga.
0: Dia mau ceritain temennya. Jadi ada temen gue namanya Naya. Percintaan dia tuh kayak roller coaster dinner of Vi.
1: Iya.
0: Dari pacaran beda kota, balikan sama mantan, sampai pernah hampir nikah tapi batal.
1: Aduh.
0: Waktu itu gue inget banget nih, dia datang ke rumah gue malam-malam, cuman buat cerita sambil nangis. Dia bilang, gue capek mulai dari awal lagi. Beberapa tahun kemudian dia kenal sama cowok yang sekarang jadi suaminya, Narvi.
1: Oh.
0: Yang bikin gue terharu, hubungan mereka justru gak terlalu heboh.
1: Oh gitu.
0: Heboh.
1: Diam gak lo?
0: Gak ada drama, gak ada putus nyambung. Semua terasa sederhana. Waktu akhirnya mereka menikah, gue datang dan mikir, oh ternyata selama ini bukan soal siapa yang paling dia perjuangin sih, tapi siapa yang bikin dia gak perlu berjuang sendirian.
1: Oh sayang, sayang banget.
0: Gue sangat setuju sih dengan statement dia barusan dari Arga nih. Maksudnya ketika lo menjalin hubungan, ya hubungan diperjuangkan oleh dua orang, bukan salah satu orang doang.
1: Sama-sama, bener.
0: Karena ketika lo cuman memperjuangkan satu orang doang, kayak mohon maaf capek banget bang.
1: Itu yang gue rasain ketika gue mau nikah. Lah gini rasanya berjuang bareng-bareng ya gitu. Shock.
0: Shik. Shik.
1: Shock.
0: Oke, oke, oke. Chester, lo gak mau cerita, lo cerita dong sama hubungan pernikahan lo sendiri.
1: Iya.
0: Ini kan sebenarnya dia yang gue yakin, ketika gue dapet topik ini Chester yang mau cerita sebenarnya. Cuman iya? Dia gak mau didengar sama Jana aja nih. Oh, karena gitu. Takut di hubungan-hubungan sebelumnya gimana.
1: Chester, hubungan lo dulu toksik. Oh.
0: Dia tuh udah pernah pacaran sama Jana, putus.
1: Oh, wow.
0: Terus balikan lagi nikah.
1: Oh, wow.
0: Gitu.
1: Jananya udah sempet punya pacar
0: suami.
1: Dulu nggak? Udah sempet punya pacar dulu nggak?
0: Itu gue nggak tahu. Chester nggak cerita di situ. Jadi kayak gue yakin ketika ngeliat dapet topik ini Chester yang mau cerita sebenarnya. Anyway, buat good friend yang mungkin mau punya mau ikutan ngobrol, lo stop di situ ya, Pia. Mau cerita, silakan mampir ke wawanya kita 0811-8878-991 atau di TikToknya kita @bel. Lu ya. Gue tunggu ceritanya. Ini opini ya lagi kokopil atau gimana sih?

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenan. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke Simpang 5 terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Pandanaran yang mengarah ke pusat kota. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto yang mengarah ke Pedurungan terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru good friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Lagi butuh escape dari rutinitas? Waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai eksplor alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14-16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore, buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram at China Airlines JKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: Fala suara gue.
1: Bersamamu.
0: Sabar, tenangkan diri lo di situ. Just marah dengerin suaranya. Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung di Delta FM.
1: Yeah.
0: Masih seseruan dengan lagu-lagu enak.
1: Betul.
0: Kita pun juga tadi lagi ngebahas mengenai drama, bukan drama percintaan sih ya.
1: Ya. Ada enggak?
0: Ya drama bener ya.
1: Ya ada nggak drama percintaan mungkin di sekeliling lo dari teman, saudara atau siapapun gitu ya, yang akhirnya ujung-ujungnya alhamdulillah
0: menjadi jodohku, maunya sih dirimu.
1: Dirimu.
0: Luar biasa. Ini ada cerita dari Karina nih. Saya pacaran dari kelas 3 SMP, terus kelas 2 SMA kita tunangan. Dan lulus SMA saya menikah. Saat itu usia saya baru 19 tahun.
1: Iya.
0: Tapi sayang, jodohnya sama mantan suami hanya bertahan 19 tahun. Dan sahabat saat ini dia single katanya. Dan tidak mau menikah lagi karena masih trauma katanya. Karina, aduh Karina, so sorry to hear that. Mudah-mudahan terus bahagia dan tetap bahagia dengan caranya Karina sendiri ya.
1: Iya.
0: Ramai sekali nih juga yang sudah hadir di DM Instagram gue. Ada Tania yang bilang katanya punya sahabat namanya Fajar V.
1: Oh iya.
0: Dia tuh tipe orangnya kalau putus cinta bisa langsung bilang, gue gak percaya sama cinta lagi.
1: Oh, sad boy dia.
0: Padahal padahal 3 bulan kemudian jatuh cinta lagi katanya gitu.
1: Gimana sih?
0: Tapi emang perjalanan cintanya lumayan panjang dan Ovi. Ada satu mantan yang sampai hampir dia nikahin. Tapi akhirnya batal karena memang sadar ternyata secara hidup gak sejalan. Setelah itu Fajar sempat lama sendiri sampai akhirnya ketemu istrinya sekarang lewat hal yang sangat biasa. Dikenalin temen. Bahkan first date mereka katanya biasa banget, cuma ngopi 2 jam. Tapi justru dari situ semuanya berkembang. Waktu mereka nikah gue datang dengan perasaan yang agak emosional sebenarnya. Bukan karena akhirnya Fajar punya pasangan, tapi karena gue ingat semua cerita yang pernah dia lewatin. Ya kadang emang orang yang tepat datang bukan ketika kita sudah gak punya masalah, tapi ketika kita sudah lebih tahu gimana menjalani hubungan yang sehat.
1: Iya. Gitu. Gue yakin banget Tania juga datang ke pernikahannya dengan harapan kayak bisa semoga Fajarnya bisa langgeng sama istrinya. Amin, tapi juga pasti berharap bunganya dong. Ya kan, lempar bunga.
0: Aduh, gue pikir Tania datang ke situ dengan berharap ketemu sate apa kambing guling, terus juga ada sup asup.
1: Ingat kolesterol.
0: Sama packing duck. Anyway, terima kasih banyak lo good friend untuk cerita-ceritanya yang sudah masuk di sini. Ini pun juga Raya lagi ada di dalam perjalanan. Mau kemana dia tuh? Raya!
1: Iya.
0: Halo?
1: Raya, suaranya belum masuk Raya nih. Tapi kalau misalnya yang bergabung di live TikToknya Delta FM pasti lihat nih Raya lagi ini, study tour dia.
0: Enggak
1: lagi
0: dong.
1: Lagi study tour ke tukang bubur naik haji.
0: Ke bubur Yuko.
1: Bubur Yuko. Raya, Raya, Raya. Bilang dong sama abang.

0: kita coba latihan lagi di sini sambil kita lanjut lagi muterin lagu-lagu enak, good friend.
1: Betul
0: buat
1: banget.
0: Lo yang mau dengerin lagu favoritnya silahkan sambil mampirlah ke Instagram kita @dendargumilang @astriovi atau ke WhatsAppnya Delta FM di 0811-8878-991. In the meantime, kita hadirkan dulu Chester dengan berita-beritanya.
1: Sika Chester.
2: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Raffi Ahmad berencana membuat konser internasional dengan konsep terinspirasi Coachella di Indonesia. Konser ini nantinya diharapkan bisa menarik wisatawan dan masyarakat internasional datang ke Indonesia, sekaligus memberikan dampak bagi industri kreatif dan masyarakat luas. Sementara dari berita entertainment, penyanyi Britney Spears mengungkapkan pengalaman kurang menyenangkan setelah menjalani suntik botox karena mata kirinya sempat turun selama sekitar 4 minggu. Britney kemudian mengingatkan penggemarnya untuk lebih hati-hati memilih dokter dan klinik sebelum melakukan prosedur kecantikan. Kita beralih ke berita sepak bola, Chelsea menetapkan batas waktu bagi Manchester City untuk mengajukan tawaran minimal 120 juta pound sterling atau sekitar 2,6 triliun rupiah untuk Enzo Fernandez. Jika tawaran tak masuk sesuai batas tersebut, Chelsea siap mempertahankan gelandang asal Argentina itu untuk musim depan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Balik lagi Good Friend, masih di Good Mood Club bareng Ovi Danar. Gimana perjalanan hari Jumatnya? Tadi seru banget ya ngomongin tentang percintaan orang-orang yang udah lama gak, bukan gak udah lama, udah kayak carut-marut kehidupan percintaan. Akhirnya ketemulah dengan pasangan hidupnya.
1: Alhamdulillahirabbil alamin ya.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau misalnya buat Good Friend yang belum bertemu dengan pasangan hidupnya, ya masih bisa menikmati kebahagiaan dengan menemukan sesuatu hal yang memang match buat lo. Say, minuman enak buat lo tuh apa udah tahu. Yang cocok makanan enak apa buat lo tuh udah paham. Karena menurut gue itu penting juga loh, Vi, di kehidupan usia-usia sekarang.
1: Betul. Dan membahagiakan diri menurut gue juga dengan memiliki keluarga yang maksudnya bukan harus nikah ya. Tapi literally hubungan dengan keluarga kandung kita baik-baik aja, itu juga salah satu hal yang mewah kalau buat masa-masa dewasa di tengah keseluruhan drama hidup ini ya.
0: Walaupun semalam gue tuh kan sempet nonton tuh yang Sedin Harga Naik tuh di Netflix.
1: Oh iya, gue belum nonton lagi.
0: Gimana? Memang sebenarnya cerita kan tentang kehidupan keluarga yang kadang emang ya balik lagi beruntunglah kita bertemu dengan orang tua yang memang meleluasakan kita sebagai anak mau seperti apa. Gue termasuk yang kayak gitu. Walaupun memang bokap gue tuh pingin gue seperti apa, tapi ujung-ujungnya adalah ya udah anak gue maunya begini, gini dah serah lo gitu ya, bertanggung jawab dengan apa yang lo pinginin. Tapi kan kalau misal di situ kan, oh ini kayaknya orang tua tuh pingin ibunya tuh pengen maunya kayak gini aja, udah pokoknya semuanya tuh diikutin sampai akhirnya kayak ya ternyata dramanya tuh cukup menarik sih menurut gue si Sedin Harga Naik itu tuh dari sisi ceritanya.
1: Nanti gue tonton deh ya kalau gitu ya. Makasih lo rekomendasi banget. Soalnya kan kalau weekend gini suka bingung tahu mau nonton apa.
0: Iya. Gue juga akhirnya udah nonton Nawila tuh.
1: Oh iya.
0: Nah, gimana lagu itu sih?
1: Sikilku iso muni.
0: Iya.
1: Senangnya
0: dengan temanku lagi. Bagus filmnya.
1: Bagus ya.
0: Sangat keluarga sekali dan harus ditonton bareng sama nyokap bokap sih menurut gue.
1: Iya benar.
0: Nyokap gue tuh akhirnya kayak reminiscing masa-masa dulu kayak, oh iya ada Orange Crush.
1: Iya benar, gitu, bokap gue juga bilang gitu. Sampai katanya aku si anak desa dulu tuh bingung mau nyobain itu nyekrus tuh kayak gimana sih katanya. Gak punya uang buat beli gitu. Sampai akhirnya dia nyobain, oh gini nyekrus.
0: Gemes ya. Well anyway Good Friend, masih akan muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Buat lo yang mau request lagu boleh banget.
1: Boleh dong.
0: DM aja langsung ke IG kita. Ada @danergumilang, @astriovi. Atau bisa ke WhatsAppnya Delta FM di 0811 8878 991.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Kita bikin pagi ini makin seru, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: bareng Danar. Kita masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah ikutan request ke wawanya kita, ke DM Instagram kita. Ada Romi, ada Andre, ada Kak Widi. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih loh. Tapi kita masih menemani lo kok sampai jam 10 nanti ya. Danar. Ini kan kalau misalnya ngelihat di sekeliling kita banyak banget good friend dan juga teman-teman kita sendiri ya, yang memang masih berusaha untuk mencari pekerjaan terbaiknya.
0: Semangat
1: ya. Buat semuanya. Karena memang in this economy kan memang susah banget cari kerja kan.
0: Betul,
1: nah, tapi di tengah kita pusingnya nyari kerja gitu ya, teman-teman kita pusing nyari kerja, itu kan persyaratan kadang suka kalau kita lihat kok menyebalkan ya. Ya itu loh yang kayak usia, berpenampilan menarik, yang kayak gitu-gitu kan benar. Memang kemarin sempat jadi concern kan. Dan sudah dihapuskan sebenarnya dari persyaratan untuk mencari kerja itu tuh harus dihapus yang namanya good looking dan juga usia gitu. Tapi walaupun aturan melarang persyaratan rekrutmen yang bersifat diskriminatif dalam tanda kutip ya, itu udah berlaku selama kurang lebih setahun, syarat seperti good looking dan juga batas usia ternyata tuh masih sering banget ditemuin di sejumlah lowongan kerja. Nah, untuk menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan kita Bapak Ya Sirli itu bilang kalau misalnya emang masyarakat ngelihat nih di sekelilingnya ada yang ketika melamar pekerjaan terus persyaratannya seperti itu, dilaporin aja perusahaannya gitu. Jadi proses rekrutmen emang harus di
0: gue pikir aja sama lo. Gak boleh ada persyaratan good looking. Tapi menurut gue, yang namanya good looking itu tuh representing yang namanya kantornya itu loh.
1: Betul.
0: Bukan, dia tuh ngomongnya good looking loh. Bukan. Betul. Yang kayak lo harus cakep, harus cantik. Enggak, good looking kan biasanya kayak lo harus rapi, lo harus wangi. Ya masa lo mau kerja di satu kantor, lo tidak memperhatikan penampilan lo itu?
1: Menurut gue sih dari kantornya pasti punya kriteria tersebut tapi nggak dicantumin aja.
0: Iya.
1: Yang bakal kerasa capek sih mungkin HRD-nya ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: loh,
1: lebih banyak loh untuk menyaring orang mulai dari yang mereka butuhkan gitu kan.
0: Iya, maksud gue sebenarnya ketika menanggapi ini waktu lagi buzzing banget, gue tuh ngeliatnya kayak, bro, yang namanya good looking itu tuh adalah suatu hal yang memang sudah harus kita perhatiin ketika kita ingin mencari pekerjaan. Kenapa? Karena tandanya kita siap untuk mendapatkan pekerjaan itu, dan kita akan menjadi representasi kantornya itu untuk untuk bisa menjalani kerjaan itu gitu loh.
1: Dan gue tuh selalu berpikiran positifnya sebenarnya kalau misalnya ada yang nulis berpenampilan menarik, oh ini pasti akan tampil di depan kalau gue mikirnya. Akan langsung ketemu customer misalnya dan segala macamnya supaya ya lebih enak lah ngobrolnya.
0: Karena gitu. Kan dari dulu kan kita selalu terpapar ya, maksudnya kayak keindahan adalah sebagian dari iman, kebersihan pun juga sebagian dari iman.
1: Betul.
0: Ya masa lo kayak ke kantor gak mandi atau mungkin gak kucel dan lain sebagainya. Cuma kayak balik lagi buat teman-teman yang sekarang ini sedang mencari pekerjaan, semangat, disiapin semuanya dan semoga keberuntungan ada di tangan teman-teman semua yang lagi mencari pekerjaan sekarang ini ya, Fia.
1: Amin.

0: Still from the best radio station Intan Delta FM, hits terenak, masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an yang kita putar di sini. Menyapa teman-teman yang mungkin sudah bergabung sedari awal, sudah menyapa kita, thank you banget loh good friend.
1: Yes.
0: Untuk keseruannya. Eh Vi,
1: kenapa?
0: Ada satu yang menurut gue nih keren banget sih untuk bisa mungkin diikutin sama banyak orang.
1: Apa tuh?
0: Jadi di teman-teman kita di daerah Jayapura sana, ini tepatnya di SMK Negeri 5 Penerbangan Waibu Kabupaten Jayapura. Itu tuh jadi viral, kenapa? Karena mereka tuh ngeluncurin teknologi absensi yang terhubung langsung dengan WhatsApp orang tua murid.
1: Hah? Terhubung langsung sama WhatsApp-nya orang tua kita.
0: Jadi maksudnya gini, lo datang atau enggaknya, ya udah orang tua akan tahu di lewat WhatsApp-nya mereka.
1: Nah itu dia, buat anak bandel kayak gue yang cabut mulu gimana nih?
0: Nah, gitu dah. Pasti lo sering banget datang ke ini ya ruangan guru BP ya, pada masanya ya. Jadi memang kalau gue ngeliat nih dari Big Alpha di Good Friend ada lewat unggahannya mereka, mekanismenya kurang lebih nih, para siswa datang ke sekolah, scan barcode. Nanti sistemnya langsung mencatat kehadiran mereka. Terus nanti orang tua ini akan dapat notifikasi lewat WhatsApp.
1: Okay.
0: Nah, absensi ini bukan hanya nyatat kehadiran sang murid, tapi juga lapisan komunikasi ke orang tua murid karena langsung terhubung ke WhatsApp-nya mereka. Jadi orang tua tuh nggak perlu nunggu laporan dari anak atau wali kelas untuk tahu apakah anaknya udah masuk sekolah atau belum.
1: Oh, wow. Tapi ini penggunaan teknologi yang baik banget loh menurut gue.
0: Iya, dan ini maksudnya teknologinya tuh diciptain loh sama mereka di sana.
1: Betul, dan terlihatnya tuh sebenarnya bukan sesuatu teknologi yang gimana ribet apa segala macam. Karena kalau misalnya lo lihat di Good Friend di video yang tersebar dan viral, mereka tuh cuman menggunakan kayak satu handphone Android, ditaruh di tripod.
0: Yes.
1: Terus anak-anak yang datang tuh kayak
0: scan barcode,
1: udah selesai gitu.
0: Benar. Kalau sekarang kan di pemerintahan kan lo masih pakai timestamp ya, untuk apa namanya, untuk absen dan segala macamnya, biar ketahuan ada di jam berapa, lo lokasinya di mana dan lain sebagainya. Dan menurut gua kalau kayak gini dilakuin ya cukup menarik sih, maksudnya yang kayak gini-gini untuk bisa terpantau lah semuanya.
1: Benar.
0: Tapi pertanyaannya, kalau menurut lo
1: apa?
0: Kalau misalnya ini sampai dihadirkan menjadi sebuah bentuk nasional, better ini atau dapat sepatu gratis?
1: Jujur, pengennya sih ini ya, biar absensinya lebih jelas. Namun,
0: tapi
1: pengadaannya pasti berapa M nih satu sekolah? Teknologinya pasti yang paling canggih. Maksudnya yang paling canggih.
0: Okay.
1: Gitu, komputernya belum, kameranya belum.
0: Aduh, hilang sinyal nih, tutut.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke Amplas terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Dena yang mengarah ke pusat kota terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar. Mana dong?
1: Masih ada Asri Ovi, masih ada Danar Gumilang, lanjut di Good Mood Club sampai jam 10 nanti.
0: Yes,
1: nah, oi. Lo sebagai warga yang dulunya tinggal di Bekasi dan area Bekasi.
0: Kenapa tuh?
1: Itu sekolah tuh ada bahasa Sundanya kan ya?
0: Ada kata? Dong. Tapi ada ya? Kan memang setiap sekolah di daerah-daerah tertentu ada muatan lokal.
1: Bener sih, cuman kalau misalnya yang di Jogja, gue belum tahu sih kalau sampai sekarang kayak gimana. Tapi untuk pelajar jenjang SD sampai dengan SMP di kota Yogyakarta, ada wacana terbaru.
0: Sampai SMP ya?
1: Sampai SMP.
0: Oke. Okay.
1: Itu tuh katanya akan menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil.
0: Oh,
1: di setiap hari Kamis Pon. Harus Kamis Pon.
0: Harus Kamis Pon ya.
1: Kayak mau kawin baik, ya. Dihitung dulu nih harinya.
0: Baik.
1: Tapi ini masih wacana ya, lagi-lagi ya, good friend. Jadi wacana ini nantinya tuh akan berjalan beriringan dengan kebijakan penggunaan pakaian adat Jawa yang akan diterapkan juga di hari tersebut. Jadi kayak nanti adik-adik ini nih yang SD sampai dengan SMP gak cuman menggunakan Kromo Inggil ketika berbicara dan juga bahasa yang digunakan Kromo Inggil, tapi juga menggunakan bajunya.
0: Ah, gitu. Gemes. Jadi pakai jari, terus pakai lurik.
1: Iya, seperti
0: wah,
1: itu.
0: Wah, gemes banget sih.
1: Jadi katanya langkah ini memang digaungkan pemerintah kota atau Pemkot Yogyakarta bersama kalangan legislatif dari berbagai area dan upaya dan
0: wilayah, ya?
1: Wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat penanaman nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan sekolah melalui integrasi pendidikan khas kejogjaan atau PKJ.
0: Tapi gue setuju sih, karena yang kayak gini nih udah dilakuin sama Bali.
1: Oh iya.
0: Di Bali kan udah ada ya, maksudnya di hari-hari tertentu mereka tuh ke sekolah pakai udeng, pakai kebaya, pakai apa sih songketnya itu.
1: Iya, soalnya kan maksudnya ini teman-teman yang adik-adik yang di SD SMP kan kebanyakan adalah Gen Alpha kan.
0: Benar.
1: Ada baiknya juga diperkenalkan kembali budayanya.
0: Setuju.
1: Sekarang
0: setuju.
1: Kan kawinan aja udah mulai banyak yang mau pakai modern dress. Kita kembalikan lagi ke adatan itu ya.

0: Friend, Bapenda Tangsel ada kabar baik buat kamu warga Tangerang Selatan. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja, good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Bapenda Tangsel juga punya acara seru dan menarik lainnya, penasaran kan? Untuk info lengkapnya, yuk langsung dengerin talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama Ibu Rahayu Sayekti selaku Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan dan juga Bapak Agus Sumirat selaku Deputi Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia hari Jumat 14 Agustus 2026 jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Masih di Good Mood Club bareng Ovi Danar, Good Friend. Masih muterin lagu-lagu enak hari Jumat. Udah sampai di mana nih? Apakah sudah sampai di kantor?
1: Ataukah baru di perjalanan mampir dulu ke tempat kopi? Karena aduh, Jumatku terasa berat. Yeah.
0: Mataku yang berat hari ini. Agak gimana gitu kan ya. Semangat Good Friend. Kita tuh masih seseruan. Thank you banget buat yang sudah mampir di IG-nya kita masing-masing ya, Vi ya.
1: Betul.
0: Rame nih yang mampir, thank you banget nih. Ada Alfandi, terus juga ada Siska, thank you banget. Ada Robby dan juga teman-teman yang lain yang sudah menyapa. Truly appreciate yang hadir di live TikToknya Delta FM. Juga terima kasih banyak. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, Vi ya.
1: Betul banget, sama rekan-rekan dari
0: Bapenda Tangerang Selatan.
1: Betul banget. Obrolannya seperti apa? Nanti dengerin sama-sama ya.
0: Yes.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, CEO Meta Mark Zuckerberg membela perkembangan kecerdasan buatan atau AI dari kekhawatiran soal ancaman terhadap lapangan kerja. Dalam esainya, Zuckerberg mengatakan AI justru bisa membuka peluang baru, sehingga teknologi ini perlu didistribusikan secara luas agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang. Sementara dari berita entertainment, serial Richard Season 4 menghadirkan karakter imigran Indonesia Lila dan Amisa Hoth yang diperankan Agnes Mo dan Anggun C. Sasmi. Dalam ceritanya, keduanya digambarkan sedang ngidam makanan Indonesia, lalu mereka memilih soto ayam setelah melewati hari yang penuh, tekanan. Kita beralih ke berita sepak bola. Kiper Manchester United, Sam Lammens, resmi mengganti nomor punggung dari 31.

0: sama Ovi sama Danar, good friend.
1: Seperti yang tadi udah disampaikan bahwa hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Mm-hmm. Karena akan ada obrolan yang menurut gue nih penting banget sebagai warga-warga Tangsel. Mm-hmm. Tangsel Pride gitu kan ya. Ini ada sebuah berita yang menurut gue harus banget didengar. Mm-hmm. Karena memang ini menjadi sebuah apa ya, sebuah privilege juga buat warga-warga Tangerang Selatan. Mm-hmm. Yang punya tanah atau bangunan di daerah Tangerang Selatan. Karena sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja. Dan sudah hadir dua narasumber yang luar biasa hadir di depan kita. Yang pertama kita kenalan dulu, ada Mbak Rahayu Sayekti SSTP MAP selaku Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan. Mbak Ayu, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Danar, Mbak Ovi. Hai good friend semuanya, kenalin saya namanya Ayu. Kepanjangan kalau namanya Rahayu ya. Panggilnya Ayu aja Mas.
0: Terima kasih yes. Sudah hadir di sini.
2: Terima kasih sudah kita boleh di sini.
1: Happy iya pasti happy
0: kali ya kita ya. Oke, selanjutnya juga sudah hadir di sini ada Mas Agus Sumira selaku Deputi Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia Banten.
1: Yeay.
0: Apa kabarnya Mas Agus? Mungkin boleh lebih mendekat lagi ke mikrofonnya.
3: Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Mas Danar, Lopi,
1: luar Bayu. Biasa, happy sekali. Ini mungkin penonton bayaran boleh tepuk tangan lebih, lebih semangat yuk, lebih semangat yuk. Penonton bayaran bilangnya ini di, tiga orang di depan aja, yang di belakang VIP.
0: Ini buat good friend yang mungkin baru bergabung kayak masih agak bingung nih, ini apa sih kita mau ngebahas, apa sih ngobrolinnya tentang apa. Mungkin biar lebih menjawab rasa penasaran dan juga mungkin rasa ingin tahu dari good friend juga di sini. Mau tanya nih sebenarnya, kalau badan pendapatan daerah itu sebenarnya apa sih, tugasnya ngapain, kantornya ada di mana, biar nanti kalau misalnya good friend mau ada sesuatu yang diperlukan ke kantornya kan bisa langsung gampang ya ditemui ya. Silakan Mbak Ayu.
2: Oke, makasih Mbak Ovi. Jadi good friend, Bapenda itu adalah salah satu organisasi atau OPD yang kami bertugas di bawah wali kota. Tugasnya selain dari perencanaan pengelolaan pendapatan, salah satu gampangnya nih ya, kalau itu tempat kita kalau ada kebutuhan atau kewajiban perpajakan daerah gitu. Okay. Jadi nanti pajak-pajak untuk pajak PBB, tadi yang tadi Mas Danar udah sampaikan, untuk bea perolehan BPHTB dan lain sebagainya itu ada di kami gitu. Okay. Kalau mau bicara kantornya, alhamdulillah kantor kami sekarang ada di tepatnya di Jalan Pahlawan 1000 Cilenggang, Kota Tangerang Selatan. Nah, nanti bisa tinggal search aja di Google. Itu ada kantor Bapenda di sebelah Mall Pelayanan Publiknya Kota Tangerang Selatan.
1: Gitu. Jadi memang sebenarnya yang dilayanin pajaknya tuh cukup banyak ya Mbak Ayu di situ ya.
2: Betul.
1: Tadi ada PBB.
2: Iya, rincian pajaknya banyak. Jadi kita ada 9 mata pajak kurang lebih. Okay. Jadi ada pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Ini yang setiap tahun Friends bayar. Setiap tahun ketetapannya keluar itu yang setiap tahun dibayar dengan menggunakan SPPT. Terus yang kedua ada pajak BPHTB. Pajak BPHTB ini apa sih? Pajak biaya perolehan balik nama. Pada saat misalnya Mas Danar nih mau beli properti, harus bayar BPHTB-nya sebagai pajak pembeli gitu kan. Yang kedua ada PBJT atau pajak barang jasa tertentu, yakni pajak hotel, restoran, pajak parkir, pajak tenaga listrik. Jadi kalau Mas Danar, Mbak Ovi makan nih di salah satu restoran, di bawah tuh ada tax 10%. Nah, nanti pihak restoran yang akan menyetorkan pajaknya ke kami setiap satu bulan dari pajak yang dititipkan atas makan minum Mas Danar sama Mbak Ovi.
1: Yang sudah dibeli.
2: Yes, makanan minuman. Terus ada pajak air tanah, pajak reklame, sama ada pajak option PKB dan BBNKB. Nah, kalau option PKB BBNKB ini sebetulnya ini pajak-pajak kendaraan bermotor. Okay. Pada saat kita pembelian baru atau perpanjangan pajak kendaraan bermotor, yang pada prinsipnya secara pemungutannya memang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Banten. Hanya memang option itu nanti pembagian sharingnya langsung pada saat kita membayar langsung sharing separuh ke pemerintah kota, separuh lagi menjadi bagian dari pemerintah provinsi gitu.
0: Tadi tuh aku sempat mikir kayak, wah aku bukan warga Tangsel, berarti aku gak ada nih apa namanya kontribusinya. Ternyata aku kulineran mulu di
1: Tangsel. Iya. Ternyata tak pajak ya.
2: Jadi saya ucapkan terima kasih atas kulinernya.
0: Walaupun jauh dari rumah saya.
2: Iya. Jadi

0: benar loh, kalau ngomongin tentang Tangerang Selatan kan sekarang memang sangatlah apa ya, perkembangannya tuh masif sekali, ya, banyak betul. Sekali tempat-tempat yang ya. Viral di sana nah. untuk dikunjungi, dan ini bisa menjadi salah satu pendapatan daerah juga betul. Dari pajak-pajak yang dibayarkan betul. Salah satunya lewat pajak makanan dan yes. minuman tadi yang
1: iya.
0: Tapi ini menarik nih, kalau kita ngebahas mengenai pajak yang sangat dikenal oleh kita adalah pajak bumi dan bangunan.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Yes.
0: Dan kita pingin ngulik banget nih tentang PBB ini nih, Mbak Ayu dan juga Mas Agus yang hadir di sini nih. Tentang PBB atau pajak bumi bangunan sendiri, pingin tahu ini tuh kayak gimana sih bergerakan si pajak bumi bangunan ini dan kalau boleh tahu yang paling mahal tuh di daerah mana di Tangsel yang bayar pajak ini fantastis, bombastis gitu.
2: Soalnya kalau ada teman saya yang di situ kan berarti kayak bisa pinjam duit nih.
1: Mayan nih, mayan ya.
0: Orang-orang zaman sekarang orang have.
1: Gimana, Mbak? Jadi sebenarnya kalau PBB itu adalah tadi udah disebut pajak bumi dan bangunan. Nah, itu dikenakan kepada orang atau badan yang memiliki atau menguasai memanfaatkan tanah dan atau bangunannya gitu. Nah, simpelnya Mas Danang sama Mbak Ovi punya tanah, ada bangunan. Nah, itu nanti kita kenakan pajak setiap tahunnya berupa pajak PBB dengan nilai tarif yang berbeda-beda sesuai dengan zona nilai tanah. Nah, tadi kalau bicara paling mahal di mana sih Mbak Ayu gitu. Kalau di Tangsel itu paling mahal itu NJOP ada di daerah Alam Sutra. Itu NJOP-nya 8.145 per meter. Tapi jangan sedih Mas Danang, Mbak Ovi. NJOP-nya masih jauh sebetulnya di bawah harga pasar. Harga pasarnya itu lebih besar dari NJOP-nya. Jadi kami pemerintah daerah masih terus berupaya supaya NJOP ini juga tidak membebankan kepada biaya yang diberi kepada masyarakat gitu. Gitu.
0: Jadi memang kalau bisa dilihat yang bisa dibilang lumayan gitu ya harga ininya PBB-nya adalah di daerah Alam Sutra.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Warga-warga Alsut memang Alsut pun juga menjadi salah satu tempat yang dituju sekarang. Benar. Ada outlet yang buat
1: banyak.
0: Belanja di situ gitu kan. Kemarin dia habis belanja tuh di Grand Outlet itu.
2: Thank you,
0: Rizky. Bagus juga tuh, memberikan pajak juga.
2: Menggunakan uang suamiku. Dengan bijaksana.
0: Iya, luar biasa. Sayang aku mau belanja ke Tangerang Selatan. Tapi kita mau break dulu nih sebentar, good friend ya. Kita break sebentar, nanti masih akan ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bayu dan juga Mas Agus di sini. Jadi jangan kemana-mana. Buat yang mau mampir ke live TikToknya kita silakan @deltafm, atau mungkin buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol juga boleh ke wawanya kita di 0811 8878 991. We'll be right back.

0: Balik lagi Good Friend, masih di Good Mood Club. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Ayu, Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan, dan juga Mas Agus, Deputi Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia Banten. Boleh kasih tepuk tangan lagi teman-teman semuanya. Yuk, lebih semangat tuh, lebih semangat. Obrolan kita pas lagi melagu di sini tuh menyenangkan sekali bareng sama Mbak Ayu, ada Mas Agus juga di sini ngebahas mengenai tentang wilayah di Tangerang Selatan, di mana kita mempromosikan juga buat teman-teman yang ada di live TikTok. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi gitu ya. Tapi ini mau kembali bertanya nih sebenarnya ke Mbak Ayu. Kalau ngomongin tentang pajak, apalagi tadi kita ngomongin tentang PBB gitu ya. Bagi sebagian orang, atau mungkin ada yang udah paham banget tapi juga ada yang masih belum familiar nih tentang cara membayar PBB atau pajak daerah lainnya tuh gimana sih caranya. Terus kalau ngomongin tentang pembiayaan, apakah memang kita harus datang ke kantor untuk membayar pajak tersebut? Dan ya metodenya apakah mungkin harus ada kertas ini, nanti belangko ini harus disiapin segala macam.
1: Uangnya harus cash pecahan 20.000
0: misalnya. Lo tenangkan diri lo di situ, jadi kayak apakah masih senjelimet itu atau justru malah karena sekarang udah dipermudah kita bisa di mana aja?
2: Oke, okay, thank you nih Mas Danar, pertanyaannya keren banget.
0: Terima kasih, nomor satu saya. Okay.
2: Jadi gini Good Friend, gak perlu khawatir. Sekarang itu kita peningkatan pelayanan, kita percepatan pelayanan, kita sekarang mempermudah pelayanan. Kalau mau bayar itu udah gak usah ribet-ribet pakai kertas apapun itu, kita cukup nunjukin NOP. NOP itu adalah nomor objek pajak. Nah, jadi setiap warga, setiap wajib pajak pasti punya NOP PBB-nya. Nah, ntar tinggal NOP-nya itu bisa dan langsung bisa dibayar, mau lewat perbankan bisa, lewat link m-banking dan lain sebagainya itu bisa. Bisa juga sekalian belanja bisa dibayar ke Tokopedia, bisa sambil scroll-scroll di Shopee gitu, bisa di e-commerce bisa gitu, atau di Alfamidi, Indomart dan Alfamart tuh juga bisa bayar gitu. Jadi channel pembayarannya ada beberapa. Pertama dari sisi perbankan itu bisa dibayar di lewat Bank BJB atau BJB Syariah, Bank Mandiri, BCA. Itu kanal-kanal itu sudah bisa di Bank BSI atau bisa langsung transfer via virtual account di bank. Jadi bisa ada VA-nya gitu, langsung kita ketik jadi kita bisa bayar di mana aja, atau juga marketplace-nya bisa sambil scroll-scroll Topet, bisa langsung sekalian bayar PBB dan lain sebagainya gitu. Terus juga mungkin informasi untuk tahun ini, setiap SPPT yang diterima itu ada informasi terkait tunggakan. Misalnya masih ada tunggakan nih Mas gitu. Misalnya masih ada tunggakan dari yang lama-lama, itu bisa cukup men-scan di SPPT yang diterima yang warna kertas biru itu ada scan barcode-nya, tinggal di-scan. Nah, itu bisa kelihatan tunggakan-tunggakan di tahun-tahun yang lampau gitu. Jadi, kita memberikan informasi seluas-luasnya dan juga kita membuka pelayanan lebih mudah, bisa bayar kapan saja di mana saja.
0: Itu gitu. Dia.
2: Apalagi sambil biasanya kan klik keranjang kuning. Sebelum klik keranjang kuning, klik dulu yang PBB-nya.
1: Yang wajib-wajibnya dulu diselesaikan.
2: Keranjang kuning. Sebelum klik keranjang kuning, klik dulu yang PBB-nya.
1: Yang wajib-wajibnya dulu diselesaikan.
0: Karena seperti yang dari zaman dulu, ingat-ingat ting gitu kan. Harus dibayar pajaknya sebagai wajib pajak. Jadi gimana Mbak Ayu?
2: Yang paling penting juga, kita sekarang udah bayar lewat QRIS. Sebetulnya pembayaran lewat QRIS sudah lama gitu. Nah, ini sekalian saya kulik juga, jadi bisa bayar PBB lewat QRIS. Misalnya kayak sekarang kita buka booth siapa di Jurangmangu gitu. Itu ada pembayaran pajak daerah juga. Stasiun Jurangmangu nih bagi Good Friends yang pulang kerja atau mau berangkat kerja lewat di tunnel stasiun yang itu, yang turun ke bawah. Nah, itu kita ada booth-nya di situ. Nanti bisa bayar langsung scan QRIS.
1: Semudah itu.
2: Iya, gampang banget.
0: Ini buat Good Friends sekali lagi, ini juga menjadi sebuah informasi, ngomongnya QRIS ya, bukan QRIS ya.
1: QRIS juga nih. QRIS. Kita kasih tahu. Jadi semudah itu ya. Nah, ini kan segala macamnya sudah makin praktis
0: dipermudah
1: nih. Dipermudah juga kalau tadi Mbak Ayu sudah jelaskan. Nah, sekarang aku ke Mas Agus dulu nih. Tadi udah dijelasin soal si QRIS-nya sendiri. Atau QRIS tap ya, itu bedanya apa sih QRIS dengan QRIS tap, atau sama aja sebenarnya?
3: Sebetulnya sih sama-sama sistem pembayaran non tunai ya, kris itu. Kalau kris itu kan bukan QRIS gitu ya, tapi bukan kris juga gitu.
1: Jadi jangan sok cute ya, QRIS kan ya.
0: Lo tenangin diri di situ, Pi. Lo tenangin diri di situ.
3: Tapi ya, lebih kris gitu. Ya. Kris itu kan singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard ya. Itu memang di rancang oleh Bank Indonesia mau bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Bagaimana untuk memfasilitasi pembayaran non tunai sih. Gitu. Tadi kalau pertanyaannya Mbak Opi tadi, apa sih bedanya kris sama kristek gitu? Sama-sama kris gitu. Cuman bedanya apa penggunaannya. Kalau selama ini kan mungkin teman good friend itu pada menggunakan kris itu dengan scan gitu ya, scan barcode gitu ya. Nah, kalau kristek itu lebih kepada tidak menggunakan scan tapi menggunakan NFC namanya. NFC tapi hanya saat ini masih ada di Android. Belum di iPhone. Kalau di Good Friend mungkin udah banyak yang pakai iPhone, belum bisa pakai tuh. Tapi ketika pakai Android, itu sudah bisa menggunakan tuh. Tidak perlu scan, tapi cukup nge-tap saja itu bisa dilakukan transaksi.
0: Pakai NFC ya, Pak?
3: Betul, pakai NFC. Begitu sih.
1: Iya, kita berasa kayak di luar negeri ya. Yang canggih-canggih udah ada ternyata di Indonesia ya.
3: Iya,
1: oke,
3: betul,
1: jadi
3: betul.
1: Yang biasanya pakai kris hanya semudah dengan scan, yang teman-teman Android sudah bisa
3: stepping. Iya, betul.
1: Ini menarik banget sih. Kita mau ngulik-ngulik lagi ya kayaknya ya.
0: Kita akan ngulik-ngulik lagi obrolan kita karena masih ada Mbak Ayu dan juga Mas Agus di sini. Kita masih ngebahas mengenai hal-hal yang mungkin nanti akan kita kulik kembali, tapi kita dengerin lagu dulu Good Friend. Abis yang satu ini ya.

0: Delta FM Hits Terenak masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7. Kita balik lagi nih ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Ayu dan juga Mas Agus yang sudah hadir di studionya Delta FM.
1: Betul. Nah, tadi kita sempat ngebahas soal Chris nih, tapi baru dari kulit luarnya aja nih. Yeah, sekarang betul. Kembali aku mau nanya sama Mas Agus sendiri nih. Kalau tadi kan udah dibahas tentang Chris-nya, nah kalau sekarang mungkin aku mau tanya tentang inovasi yang mungkin sudah dilakukan oleh Bank Indonesia sampai sekarang untuk mengembangkan Chris tepatnya di Indonesia. Itu apa aja sih sebenarnya? Yeah.
2: Banyak inovasinya sebetulnya dari awal tahun 2019 Chris mulai ada tuh zamannya COVID itu kan kan jadi game changer kita tuh ya.
1: Betul.
2: Ketika orang semua di rumah tidak bisa bertransaksi, ternyata dengan menggunakan Chris orang bisa bertransaksi juga. Betul. Perekonomian bisa jalan juga kan.
0: Betul.
2: Gitu. Nah, dari mulai situlah kemudian kita berinovasi juga. Ada yang menggunakan Chris statis, dinamis, kemudian ada Chris cross border.
0: Yes.
2: Chris cross border itu yang antar negara itu ya. Betul. Di Indonesia. Sama yang terakhir sekarang adalah Chris tap. Kristen, tadi saya sudah sampaikan itu, kita tidak usah buka handphone terus kemudian scanning, tapi cukup lewat tapping sudah langsung terjadi transaksi gitu. Itu inovasi-inovasi yang kita lakukan, dan ke depan kita akan terus melakukan inovasi sehingga sistem pembayaran yang non tunai itu semakin berkembang, dan rasanya saat ini orang sudah itu ya sudah mulai kenal banget gitu dengan transaksi non tunai kan. Kalau dilihat mungkin dompet-dompet itu uang-uangnya udah sedikit gitu loh, banyak di gadget kan banyak, sekarang orang menggunakannya banyak. Itu sih Mbak Ovi.
1: Betul. Dan yang bikin happy-nya adalah bukan cuma generasi mudanya yang melek dengan pembayaran digital ini, tapi juga kayak mama papaku yang boomers itu juga udah pakai Chris kemana-mana nih, karena kan warung Madura sampai rumah juga pakai Chris ya.
2: Iya,
1: jadi mau beli telur satu daripada kembaliannya ribet, pakai Chris.
0: Iya. Lebih kepada kayak repot ya, orang warung Madura lu belinya cuma satu butir telur.
1: Ya kan kebetulan abis mau nyeplok
0: ibu. Emang bener sih yang namanya inovasi kan terus berkembang. Iya, ini betul. Mungkin sekarang udah bisa tap Chrisnya bisa jadi nanti kedepannya lebih luar biasa lagi.
2: Iya,
0: ini mungkin kita mau balik lagi ngobrol lagi bareng sama Mbak Ayu nih tentang pembayaran dari pajak itu sendiri. Tadi Mbak Ayu sempat bilang bahwa teman-teman yang ada di Tangsel, warga-warga ini angker-angker di luar sana, anak kereta gitu ya. Anak kereta, warga-warga Jurang Mangu gitu ya. Tadi Mbak Ayu sampaikan bahwa ada booth di situ dari Bapenda, dan juga ada teman-teman BI pun juga ada di sana. Kita bisa tahu nggak sih Mbak, di situ mungkin kapan batas bayarnya untuk kita semua sebagai wajib pajak untuk membayar pajak tersebut? Dan balik lagi nanya nih, kalau tadi kan kayak ada nih tunggakan-tunggakan, berarti kan ini orang telat bayar pajak.
1: Itu.
0: Adakah dendanya nih untuk kita yang si telat bayar pajak?
1: Karena
0: nih, Mbak
1: takut
0: Ayu
1: mengaku nanti jadinya. Kalau dendanya besar ternyata gimana tuh Mbak?
3: Jadi buat Good Friends ada dendanya.
0: Oh, denda.
3: Dendanya ada kalau misalnya terlambat bayar. Makanya dari itu jatuh tempo di tahun ini di 30 September 2026.
0: Aku pikir 30 Agustus loh.
3: 30 September. Sekarang kita udah diperpanjang. Jadi 30 September untuk masa jatuh tempo PBB di tahun 2026. Makanya supaya enggak kena denda, karena dendanya lumayan nih Mas. Keterlambatan dendanya itu 1% per bulan. Jadi walaupun misalnya bayarnya tanggal 1 Oktober itu udah kena 1% dari total pokok pajaknya gitu. Jadi segeralah Good Friends, mumpung 1 bulan lagi, segera bayar supaya enggak kena denda 1% per bulan itu tadi. Gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ini sebenarnya mungkin aku enggak tahu ya, ini boleh ditanyain atau enggak ya. Aku takut ini agak lumayan sensitif karena kan ngomongin pajak gitu ya, kayak pajak yang kita bayar tuh buat ini gue takut sih nanyanya nih.
1: Ya kan soalnya kan kita udah bayar nih. Kan biasanya kita pengen tahu juga nih hasil dari yang kita bayarkan itu sebenarnya buat apa sih Mbak?
3: Boleh. Ini boleh banget ditanya.
1: Boleh.
3: Karena kan transparansi.
0: Apa sih Mbak sebenarnya Mbak?
3: Sebenarnya pajak-pajak yang dibayarkan itu untuk pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Salah satunya nih Mas Danar, pembangunan dari sisi infrastruktur. Jalan, jembatan, terus penanganan-penanganan untuk banjir dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk sarana-prasarana kesehatan. Kayak di kita tuh udah ada RSUD yang ada pembayarannya tuh jadi gratis lah gitu. Pembayaran pelaksanaannya.
0: dipermudah
3: gitu ya. Terus juga bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terdampak kayak gitu, terdampak misalnya bantuan-bantuan sosial dan lain sebagainya kayak gitu. Sarana pendidikan di kita sampai dengan SMP udah gratis. Jadi udah nggak bayar kan gitu kan gitu. Jadi untuk sekolah-sekolah negeri dan kita juga di Tangsel punya program ada beasiswa bagi masyarakat yang bersekolah di sekolah swasta. Hanya memang sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kota kayak gitu. Jadi kayak kemarin tuh PPDB banyak yang nggak masuk sekolah negeri. Nah masyarakat dengan kriteria khusus itu sendiri kita bisa masukkan ke dalam program beasiswa untuk sekolah-sekolah swasta. Jadi anak-anak yang di Tangsel tuh tetap bisa bersekolah walaupun di sekolah swasta. Kita bantu untuk beasiswanya, kira-kira itu.
1: Jadi banyak banget sebenarnya ya manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat Tangsel sendiri dari dana pajak tersebut.
0: Betul. Jadi memang sebenarnya tidak hanya untuk perbaikan jalan, tapi ternyata secara dimensi tuh lebih besar daripada itu. Untuk sekolah, bahkan di Tangerang Selatan sudah sampai SMP digratiskan.
1: Buat kesehatan juga.
0: Terus juga kalau misalnya buat teman-teman yang memang tidak masuk negeri tapi memang tetap harus sekolah tapi harus di sekolah swasta, mendapatkan beasiswa dari pajak yang dibayarkan. Tuh good friend, langsung tuh good friend. Jadi pembayaran pajaknya tuh untuk itu semua, dimensinya tuh luas. Jadi memang benar-benar harus harus taat pajak agar bisa kotanya itu sendiri bisa maju. Karena memang pendapatan daerah ini kan adalah sesuatu yang akan membuat daerahnya lebih baik. Kedepannya tidak hanya kotanya yang baik, kita pun juga sebagai orang yang tinggal di sana pun juga merasakan dampaknya.
3: Dan alhamdulillah lagi Tangsel termasuk daerah dengan fiskal daerah terbesar gitu.
0: Keren.
3: Jadi kita untuk hari ini fiskal daerah kita di angka 73%. Kita kemandirian daerahnya udah cukup tinggi. Jadi kalau mungkin dengar ya di media-media banyak daerah yang kena pemotongan dana insentif dari pusat dan lain sebagainya. Tangsel juga kena pemotongan, ya Pak Agus ya, gitu. Tangsel juga kena pemotongan, gitu kan. Tangsel juga kena pemotongan, tapi alhamdulillah karena partisipasi masyarakat Tangsel dalam membayar pajak itu cukup baik, jadi fiskal daerah kita alhamdulillah juga cukup tinggi, gitu.
1: Terima kasih ya warga Tangsel yang sudah taat pajak.
3: Tangsel pride.
0: Dan juga warga-warga luar Tangsel yang sudah berbelanja di Tangsel, itu pun juga kan pajaknya dibayarkan oleh si wajib pajak yang dimana tempat kita berbelanja. Wah, makin seru nih obrolannya.
3: Atau warga Tangsel yang punya properti di Tangsel, kayak Mas Danar, Mbak Ovi, kayaknya mungkin punya properti nih di Tangsel. Jadi bisa bayar di Tangsel. Terima kasih ya.
1: Aku masih dalam bentuk monopoli saat ini. Nanti kita realisasikan sesaat lagi ya.
0: Malaikat sedang lewat.
1: Oke, nanti kita bakal balik lagi, good friend. Masih ngobrol-ngobrol kembali dengan Mbak Penda, Tangerang Selatan.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Paster yang mengarah ke Pasupati terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Buah Batu terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kopo yang mengarah ke Pasir Koja terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Kita bikin pagi ini makin seru Good Friend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Delta FM Mister Enak, balik lagi di Good Mood Club. Dan ada Ovi Danar, ada Bayu, ada Mas Agus juga di sini. Kita ketika lagi lagu tuh terlalu seru obrolannya di sini. Teman-teman yang ada di TikTok pasti mendengarkan obrolan kita.
1: Betul.
0: Dan ada beberapa pertanyaan juga yang hadir dari teman-teman yang ada di WhatsApp. Sudah disampaikan juga oleh Bayu dan juga Mas Agus juga ngobrol-ngobrol di sini. Speaking of kemerdekaan di tanggal 17 nanti, ini kabarnya ada satu event yang akan dihadirkan oleh Bappenda Tangerang Selatan dan juga Bank Indonesia. Ini ada event apa nih, Mbak Ayu, Mas Agus? Mungkin bisa di-spill ke kita nih.
1: Jadi Good Friends, kita nanti di tanggal 16 Agustus kita ada kegiatan kolaborasi dengan BI dalam rangka Pekan Kris Nasional. Kita ada kegiatan Fun Walk. Jadi di kegiatan Fun Walk itu, selain berolahraga supaya sehat ya, iya kan, di situ kita juga buka Boots Good Pelayanan, terus ada gerai-gerai teman-teman dari UKM, gitu. Dan yang pasti ada door prize-nya.
2: Saya mau meluncur.
0: Door prize yang luar biasa.
1: Door prize yang luar biasa. Bisa saya spill sedikit door prize-nya.
2: Apa tuh, blender? Ada dong blender.
0: Stop di situ, ini lebih dari blender.
1: Ada satu paket umroh yang disponsori oleh BJB dan satu motor Honda. Kalau nggak salah.
2: Wow, blender aku nggak ada apa-apanya, guys. Guys.
0: Makanya lu stop di situ. Makanya ini lebih dari blender.
2: Umroh sama motor.
0: Iya kan, ini luar biasa. Ini buat teman-teman semua, daftarnya gimana? Datang aja atau gimana, Mbak?
1: Ada, nanti bisa dicek di Instagramnya Bappenda Tangsel, Bappenda Tangsel, Instagram Bappenda Tangsel.
0: Jadi di Instagram kita bisa tahu lebih lanjut.
1: Iya, bisa tahu nanti cara-cara daftarnya gimana. Terus juga nanti ada pembayaran krisnya di situ, tapi jangan khawatir, nggak gede gitu. Itu untuk pembayaran pendaftarannya sebesar Rp17 kalau nggak salah, Pak.
2: Rp17?
1: Ya, dalam rangka kemerdekaan RI.
0: Rp17? Dengar banget ya, sorry, ngomalin ya, Rp17.
2: Gue tadi udah kayak, Rp17.000, udah murah banget. 17 juta mahal banget. Rp17. Wow.
1: Tapi syaratnya lagi, salah satunya pastikan sudah bertransaksi di Tangerang Selatan. Misalnya ada struk makan.
0: I see.
1: Terus ada bayar pajak PBB-nya kayak gitu. Nah, itu salah satu syarat.
0: Oke.
1: Gitu. Yang
0: jadi
1: bisa
0: kalau misalnya
1: ikut
0: nanti datang ke sana, datang nih, ada UMKM, belanja pakai kris gitu kan ya. Bisa nunjukin itu untuk
1: bukan
0: untuk
1: kalau untuk daftar Fun Walk-nya.
2: Jadi sebelumnya.
1: Jadi sebelum daftar Fun Walk nanti ada akunnya supaya buat dapat BIP-nya itu gitu. Nanti itu ada mengupload bukti tadi makan atau menginap atau bayar pajak apapun itulah, iya gitu. Nanti bisa langsung dapat BIP dan itu terregister untuk ngambil respect lah gitu. Okay. Tapi bukan respect yang kayak lari-lari ya.
0: Ada gitu sebuah goodie bag cantik yang sudah disiapkan.
2: Tapi kan ini 16 beberapa hari lagi gitu ya, tinggal lusa aja. Pendaftarannya sampai kapan tuh, Mbak? Kira-kira
1: pendaftarannya masih dibuka, nanti terakhir di hari Sabtu jam, nanti bisa lihat di IG-nya Bapak.
2: IG-nya. Oke.
0: Informasi lebih lanjut bisa di situ tuh, Good Friend. Ini kalau ngomongin tentang kegiatannya sendiri, kan tadi memang juga teman-teman UMKM yang ada di Tangerang Selatan pun juga dibina untuk bisa hadir di sini, pembayarannya pun juga menggunakan kris. Dan Pekan Kris Nasional dan Fun Walk ini sendiri, kegiatannya apakah memang hanya Fun Walk, belanja-belanja, atau menikmati UMKM yang ada, atau gimana, ada apa lagi nih, Mbak Ayu?
1: Kalau Pekan Kris ini, Fun Walk sekaligus Pekan Kris Nasional, kegiatannya nggak hanya itu aja, tapi kita ada hiburan juga, terus kita ada edukasi juga, sekaligus sosialisasi Pekan Kris, sosialisasi dari teman-teman di BI, sosialisasi dari teman-teman Bappenda, juga ada hiburan-hiburannya, ada artisnya juga. Tapi kalau artisnya nanti aja di spillnya.
2: Karena aku kan.
0: Di sini kita masuk, Michael ya, gitu ya.
2: Tapi aku izin bertanya nih sama Mas Agus, kalau dari Pekan Kris Nasionalnya sendiri, apa sih yang bisa didapatkan atau manfaatnya yang bisa dirasakan sama masyarakat sekitaran Tangsel?
3: Kalau Pekan Kris Nasional ini kan bentuknya kampanye secara nasional ya. Mm-hmm. Jadi Bank Indonesia itu selama seminggu dari sejak mm-hmm. tanggal 11 Agustus sampai 16 itu mm-hmm. seluruh Bank Indonesia di kantor perwakilan ada 46 itu melakukan kegiatan yang sama Pekan Kris Nasional mm-hmm. dalam rangka mengkampanyekan kris. Mm-hmm. Memang sebetulnya sih kris itu sudah banyak yang pakai gitu ya, tapi tetap harus masif kan mm-hmm. ke depannya seperti itu. Mm-hmm. Nah, untuk di wilayah Banten sendiri kita melakukannya itu kampanye untuk Kristep. Tadi Kristep yang inovasi terakhir itu Kristep kan ya. Nah, Kristep ini untuk di moda transportasi kereta. Jadi kalau di Banten kan ada Green Line, Green Line komuter ya. Komuter itu ada dari mulai Tanah Abang sampai dengan Rangkas Bitung. Nah, kita punya 3 titik nih yang kita kampanyekan itu. Yang pertama di Jurang Mangu, tempatnya Mbak Ayu. Kemudian yang di Cisauk di Kabupaten Tangerang, dan satu lagi adalah di Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak. Di 3 titik inilah kita mencoba untuk menarik masyarakat selain menggunakan kris yang biasa yang scan segala macam itu, kita juga pakai kris tab gitu. Seperti itu, Mbak. Terus kemudian tujuannya ini adalah agar masyarakat semakin mengenal, menggunakan dan memanfaatkan kris dalam setiap transaksi gitu. Ya, seperti tadi Bapak bilang kan sekarang UMKM aja udah pakai kris semua kan. Betul. Di wilayah Banten itu, Mbak Opi, dari sekian banyak itu, dari sekian banyak pengguna kris, hampir 99% itu semua UMKM yang guna. Mersen-mersen UMKM yang punya kris itu.
0: Benar.
3: Segitu memasyarakatnya kris gitu. Dan di wilayah Tangerang Raya itu adalah pengguna kris yang paling banyak.
0: Luar biasa. Iya.
3: Nah, sekarang kita masifkan lagi nih, bukan hanya di Tangerang Raya tapi seluruh Banten kita coba gitu menggunakan kris.
0: Iya
3: gitu.
0: Benar. Sekarang memang sebenarnya secara sosialisasi pun juga masih ada yang belum tahu, dan biar dari 90% jadi 100% orang-orang semua pakai bisa dapat penyuluhan lagi, dan mungkin nanti di acara Fun Walk di tanggal 16 nanti ada penyuluhan juga mengenai itu ya.
3: Iya, betul. Jadi jadi kita bersinergi dengan kabupaten kota di wilayah Banten itu untuk memasifkan penggunaan kris sebagai salah satu kanal pembayaran digital.
1: Sedikit nih Mas Danang, tadi saya nih baru sekalian lihat di IG-nya Bapenda. Jadi jadwal pendaftarannya itu dari mulai hari Jumat sampai ya untuk pengambilan BIP. Sebenarnya pendaftaran udah dibuka dari kemarin. Untuk pengambilan BIP-nya itu dari jam 9.30 sampai jam 17.30. Nah, syarat pengambilannya nanti bisa menunjukkan KTP, kartu pelajar, sama bukti pendaftaran tadi yang wajib hadir sendiri. Terus juga nanti akan ada scan kris di lokasi. Itu sebetulnya scan kris tadi nilainya Rp81 gitu. Sorry tadi saya ralat, bukan 17. Jadi Rp81.
2: Tetap saya ikhlas.
1: Dan ini juga nanti akan kita donasikan ke badan amal yang ada di Kota Tangerang Selatan gitu. Jadi sekaligus ini dalam rangka berdonasi. Jadi biar sehat. Benar. Jadi badan sehat, hati juga makin berkah.
0: Ini pun juga sebenarnya aku sambil ngebuka Instagramnya Bapenda. Dari Bapenda. Jadi @bapenda _ Tangsel. Ini diinfoin bahwa pengambilan BIP-nya tuh hari ini sama besok, Vi. Dari jam 9.30 sampai jam 5:30. Ini di Klub Keluarga Geraha Raya. Jadi kalau misalnya teman-teman pun juga warga-warga Tangsel yang pingin ikutan, ini pun juga tadi udah diinfoin lewat Instagramnya, bisa scan di QR yang ada di sana. Dan syarat pendaftarannya menurut gue nih sangatlah mudah. Tinggal tunjukin aja nih isi data diri sesuai KTP. Jadi KTP dari luar Tangsel pun gak kenapa-napa ya Mbak ya.
1: Boleh.
0: Terus nanti upload nih salah satu dari pilihan bukti pembayaran. Mulai dari pajak kendaraan bermotor, PBB, BPHTB, pajak daerah, stroke resto pun juga bisa, coffee shop bisa. Dan tadi ada yang nanya, aku belajar di Alfa Grahara ya, bisa kan? Saya tadi di daftarnya pakai itu, ada langsung netizen yang ikutan ngerespon. Saya, Mbak, saya juga pakai daftar pakai stroke belanja kan?
2: Bisa-bisa katanya.
0: Bisa. Jadi tinggal langsung meluncur aja ke Instagramnya @bapenda_tangsel. Ada infonya di situ. Karena pengambilan BIP itu tuh hari ini dan besok. Jadi pastiin mungkin hari ini nih buat good friend yang denger, langsung daftar di sana untuk ikutan Fun Walk di tanggal 16. Tepatnya di mana sih, Mbak?
1: Di Geraha Raya.
0: Di Geraha Raya untuk eventnya ya.
1: Eventnya. Nanti ada di bundaran di Geraha itu buat startnya sama finishnya ada di situ.
0: Siap. finish line-nya ada di situ. Oke, okay, makin seru nih obrolannya. Nanti kita balik lagi, Good Friend. Masih bareng sama kita Good Mood Club. Tentunya kita akan balik setelah yang satu ini.

0: meteor. Bang, Madakono Sukaiwa.
1: Kalau Mude-chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice BSD City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AVE Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.
2: Denar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trainer.
4: Masih bersama Astri Ovi dan juga Danar Gumilang, yes, di Good Mood Club, Good Friend. Masih barengan juga sama Mbak Ayu dan juga Mas Agus.
5: Yes. Kita udah ngobrol-ngobrol mengenai PBB, terus juga ngomongin tentang Kris, pekan Kris Nasional. Terus juga bareng sama Bapenda pun akan ada kolaborasi. Di tanggal 16 nanti akan ada fun walk di Tangerang Selatan. Ini seru banget nih, kalau misalnya Good Friend tadi sempat ketinggalan, memang ada satu apa ya, hal yang dipermudah oleh Bapenda Tangerang Selatan untuk teman-teman semua wajib pajak untuk membayarkan pajak. Ini mungkin sebelum kita lanjut lagi, karena memang ini udah ada di penghujung acara juga nih dari Mbak Ayu. Mungkin ada nggak yang bisa kita recap lagi nih dari obrolan tadi nih tentang teman-teman semua sebagai wajib pajak yang ada di Tangerang Selatan nih, Mbak.
6: Okay, Good Friends. Jadi tadi dari semua yang tadi kita obrolin, pertama yang paling penting tuh sekarang tuh bayar pajak tuh bisa di mana aja dan kapan saja. Sambil tidur-tiduran juga bisa. Terus juga bayar PBB enggak perlu nunggu kertas-kertas. Jadi bisa pakai NOP, langsung bisa bayar PBB di mana aja. Nah, ini sekaligus saya mau nyampein nih Mas Danang sama Mbak Ovi. Bapenda Tangsel, kita terus melakukan optimalisasi dari sisi pelayanan, termasuk juga kita rutin pelayanan, kita selalu ada pelayanan keliling yang disebar di 54 kelurahan 7 kecamatan. Jadi kita turun pakai mobil pelayanan keliling. Jadi kalau Good Friends bisa disampaikan ke orang tuanya, kadang-kadang takut jauh mau nanya tentang pajak atau tentang balik nama itu seperti apa, jangan khawatir, jangan bingung. Pantengin aja Instagramnya Bapenda, Bapenda_Tangsel. Itu di situ ada rentetan pelayanan keliling, jadwal-jadwalnya kapan aja dan di mana aja. Selanjutnya juga kita ada beberapa program-program juga. Selain tadi pelayanan keliling, kita ada namanya program pentungan.
4: Nah, apa pentungan?
6: Penagihan tunggakan pajak.
5: Gimana pentungan?
6: Jadi kalau tadi kita bicara masa jatuh temponya kapan, 30 September. Nah, sebelum didatengin nama teman-teman pentungan, jadi sebelum 30 September segera membayar pajak, karena nanti di 30 September tim kita keliling lagi dengan bawa program yang namanya program pentungan, untuk melakukan tunggakan dan sosialisasi di setiap kecamatan dan kelurahan tadi gitu. Itu untuk penagihan tunggakan pajak daerah. Dan selanjutnya kita banyak program sebetulnya. Salah satunya mungkin Good Friend sering dengar yang namanya Tangsel Noise. Tangsel Noise itu cikal bakalnya itu program di Bapenda Tangsel. Jadi kita melakukan sosialisasi bertema edukasi, dan ada support dari musik, pelaku-pelaku seni kreatif yang ada di Kota Tangerang Selatan. Itu dalam rangka kita memajukan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Salah satunya resto-resto atau kafe-kafe yang baru buka. Biasanya kita baru buka dan baru mendaftar, kita bantu untuk crowd-nya, kita bantu untuk rame-nya di situ, buzzing-nya. Kita bikin event di situ. Nanti kita bikin event di situ. Di situ ada event pembayaran pajak, sosialisasi pajak, dan juga pajaknya bukan hanya pajak-pajak yang tadi seputar hanya PBB dan lainnya, tapi juga pajak-pajak untuk pembayaran ke kendaraan bermotor. Kita kerjasama dengan Samsat, dan juga sama teman-teman BI terkait dengan sosialisasi KRISTEP maupun KRIS scan kayak gitu. Nah itu kita terus berkolaborasi, bahkan kemarin ya Pak, di tahun kemarin kita sudah launching KRISTEP untuk di mall Bintaro Exchange.
5: Jadi di Beceng.
6: Di Beceng. Jadi nanti di Beceng itu sama teman-teman kemarin, kita tahun kemarin udah launching untuk KRISTEP untuk semua pembayaran yang ada di
7: Merchant
6: Beceng.
5: Jadi memang dipermudah sekali buat kita semuanya gitu ya, apalagi sekarang ibaratnya semua hal di genggaman tangan, bayar pajak bisa lewat genggaman tangan, lewat handphone, pembayarannya pun juga bisa menggunakan Kris, mau tap silahkan, mau scan silahkan, outlet-outletnya pun juga sudah dihadirkan. Bahkan tadi Mbak Ayu sempat menyampaikan, hai angker-angker di luar sana, ya ada kereta apalagi yang stopannya itu di Jurang Mangu, itu ada booth-nya dari Bapenda Tangerang Selatan dan juga BI, yang udah siap banget nih ngebantu teman-teman semua, karena kan orang bijak bayar pajak ya.
4: Cocok nih. Tapi untuk penutup mungkin dari Mas Agus sendiri, mau ada yang disampaikan gak untuk masyarakat Tangsel, pengguna Kris mungkin di luar sana yang sedang mendengarkan, silakan. Okay.
7: Kalau untuk yang di Pekan Kris ini, memang kita juga ada tuh tadi seperti yang Mbak Ayu sampaikan ya, kita ada gimmick-gimmicknya tuh. Kalau misalnya kita menggunakan pembayaran tap in atau tap out dari kereta, itu bisa nanti tukar souvenir.
4: Tinggal
7: ditunjukkan transaksinya pakai KRISTEP, nanti kita akan kasih souvenir. Menarik lah souvenirnya. Selama masa kampanye sampai dengan tanggal 16.
5: Oke. Seru banget.
7: Ya. Dan kita sama-sama memasyarakatkan Kris ya, bukan hanya Kris yang tadi itu Kris scan, tapi juga Kris step juga menjadi salah satu alternatif pembayaran digital yang cemumuah kalau istilah BI. Cepat, mudah, murah, aman dan handal.
4: Jadi kalau selama ini aku taunya cuma Kris John, Kris Pati, sama Kris Biantoro, sekarang ada Kris pembayaran digital.
5: Masuk Pak Eko, bisa di sini ya, luar biasa sekali Mbak Ayu, Mas Agus, terima kasih banyak loh untuk ngobrol-ngobrol di sini. Sukses eventnya tanggal 16.
6: Terima kasih.
5: Sukses juga mungkin pengumpulan pembayaran pajak, semoga bisa tercapai dengan baik, karena kemarin tadi disampaikan oleh fiskal yang didapatkan pun juga sudah besar, dan mudah-mudahan makin luar biasa lagi warga-warga Tangerang untuk Tangerang Selatan lebih tepatnya untuk bisa membayar pajak di saat yang tepat.
4: Bisa memajukan Tangsel juga.
5: Iya.
6: Cakep, udah bisa jadi duta pajak nih kayaknya.
5: Sebelum jadi duta pajak kita MC dulu.

0: untuk teman-teman yang long weekend yang harus upacara di hari Senin, semangat ya. Penaikan bendera dan juga penurunan bendera harus disaksikan bersama-sama.
1: Betul. Okay,
0: kita pamitan, Happy Friday.
1: Happy Friday dan kita ketemu lagi hari Selasa.
0: Bye bye.
2: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
4: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
5: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Lagi butuh escape dari rutinitas? Waktunya kita berangkat ke Taiwan. Bayangin, ngopi di kafe estetik, jajan di night market, nikmatin city lights, sampai eksplor alam yang cakep dalam satu trip. Makin gampang lagi, karena ke Taiwan sekarang bisa pakai visa waiver. Dan buat lo yang lagi nyusun itinerary, wajib datang ke Taiwan Travel Fair tanggal 14-16 Agustus 2026 di Lippo Mall Puri. Terbangnya bareng China Airlines, salah satu maskapai terkemuka di Taiwan, yang siap nganterin liburan lo jadi makin nyaman. Jangan lewatin juga Travel Talk Show di Jumat 14 Agustus jam 3 sore, buat dapetin tips dan inspirasi liburan langsung dari ahlinya. Siapin paspor, kamera, dan memori terbaik lo di Taiwan. For more info, follow Instagram @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak.
6: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Air susah, mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan, cuman kan ini butuh tangki, tangki juga harus ngambil air.
3: Mengapresiasi aparat kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi usut dugaan kekerasan konflik agraria warga Sukajaya Bogor. Di Bandung, nenek 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kebakaran TPSA Ciniru Kuningan meluas, 3 hektar lahan terbakar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga.
5: Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal.
6: Udah biasanya orang di rumah.
5: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan.
4: Polres Bogor menangani laporan warga terkait dugaan pemukulan dalam konflik agraria di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sejumlah petani penggarap melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi saat ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
7: Aduan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan yang diduga terjadi saat konflik agraria antara warga penggarap dan pihak perusahaan. Sementara itu, kondisi di lokasi saat ini terpantau sudah mereda. Tidak terlihat aktivitas di lahan yang disebut milik PT PMC. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kembali gesekan antara warga dan pihak perusahaan.
8: Aset PT PMC, harapan kita bisa berjalan dengan aman lancar. Ya, masa, ya, himbau jangan sampai terjadi, dalam masa.
7: Kepolisian menghimbau kedua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan dialog. Pemerintah daerah juga diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
4: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di kawasan Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Akibat aksi kejahatan itu, korban harus kehilangan kalung emasnya seberat 30 gram.
9: Menurut salah satu keluarga korban yang bernama Neneng, saat kejadian, nenek renta tersebut dipepet dan langsung ditarik kalung emas miliknya. Bahkan korban sempat terjatuh saat mempertahankan barang berharganya.
10: Terus aja si itu teh, si pelaku teh ikutin ibu di sebelah sana tuh yang ketawakan. Baru di itu dijambret, ditarik sampai ibu jatuh.
9: Sementara itu, Kapolsek Andir, Komisaris Polisi Triyono mengatakan aksi itu terjadi ketika nenek tersebut keluar rumah untuk melihat situasi sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di mulut gang, pelaku yang menggunakan

0: melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pasca kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar, tetapi kondisi itu masih dapat diatasi.
1: Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan pemerintah daerah telah menyiagakan armada pemadam kebakaran beserta personil hingga ke tingkat desa. Selain itu, early warning system juga diaktifkan guna memastikan setiap laporan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Wahyu menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pemadaman saja. Di tengah kondisi cuaca kemarau saat ini, pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan seluruh pihak guna mencegah munculnya titik api lainnya.
2: Alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kebakaran ini bisa kemudian teratasi. Tetapi kemudian kami tidak berhenti di situ saja, tentunya dengan kondisi yang berkembang saat ini kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan.
1: Sebagai langkah antisipatif, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar mereka.
0: Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kebakaran yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi itu terus meluas dan membakar gunungan sampah hingga mencapai lebih dari 3 hektar.
3: Hingga Kamis pagi, kobaran api di TPSA Ciniru masih belum berhasil dipadamkan. Tiupan angin kencang yang berubah-ubah arah membuat api dengan cepat merambat dan membakar tumpukan sampah di sejumlah titik. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri terus melakukan upaya pemadaman. Namun, asap tebal dan lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dari total luas TPSA sekitar 5 hektar, sedikitnya 3 hektar lahan tersebut telah terbakar akibat kebakaran tersebut.
4: Sekitar 3 atau sampai 4 hektaran mungkin ada yang kebakaran.
5: Dan saat ini sepertinya masih terus meluas.
4: Iya, sekelilingnya Pak. Karena kan sekeliling ini ada timbulan sampahnya.
3: Kesulitannya apa sih?
4: Air susah. Lalu mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personil agak cukup lumayan. Cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air, ada jeda seperti itu. Lalu lalang juga dengan mohon maaf ya yang tetap ngangkut sampah, teman-teman juga karena tidak mau di kota juga terbengkalai seperti itu.
3: Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api merembet ke area perkebunan milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi TPSA.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprasasanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang, www.radioprasasanijabar.net.
0: Kejaksaan Negeri Subang menegaskan komitmennya untuk memberikan tuntutan tegas terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.
8: Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Nurdin Kusumanegara menyampaikan Kejari Subang akan bersikap tegas dalam menangani perkara narkotika, psikotropika maupun tindak pidana terkait sediaan farmasi ilegal. Tuntutan pidana akan disesuaikan dengan peran pelaku, bobot tindak pidana serta jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Ia juga memastikan selama 10 bulan menjabat sebagai Kejari Subang, pihaknya tidak pernah memberikan tuntutan rendah terhadap pelaku yang terbukti berperan sebagai pengedar narkoba. Penanganan tegas tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Subang. Sementara itu, berdasarkan data surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang ditangani Kejari Subang sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 78 perkara narkotika, 14 perkara terkait kesehatan, dan 3 perkara psikotropika.
9: Perkara-perkara yang masuk dari Polres Subang ke kami cukup banyak. Dan saya juga mengapresiasi aparat kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang termasuk sediaan farmasi.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now. yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Flat mouse sampai mini bites jadul dan lapis Surabaya. Yuk mampir ke Grass Patisserie, alamatnya di Komplek Taman Permata Indah 1 Jelambar, Jakarta Barat. Lu juga bisa pesan lewat WA di 0817-2155-558 atau di Tokopedia Grass Patisserie. Follow juga Instagramnya @grasspatisserie untuk info promo dan menu terbaru. Grass Patisserie juga akan hadir di Summarecon Mall Serpong tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus dan di Gandaria City tanggal 5 sampai 16 Agustus. Grace Patisserie, karena setiap momen manis selalu lebih spesial kalau dinikmati bersama.
4: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
5: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
4: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
5: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
4: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
5: Repot banget hidup lo, sumpah.
6: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, hits terenak.
7: Delta FM, hits terenak.

0: that your grandma's coat?
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
2: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
1: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat Encang Cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bandara Husein siap layani kawasan ASEAN. Pemkot selidiki penebangan ilegal pohon di Dago. Taman Alun-Alun siap dibuka untuk peringati hari ulang tahun Republik Indonesia. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan perkembangan Bandara Husein Sastra Negara saat ini semakin terbuka untuk sejumlah rute baru. Setelah pada awal Agustus, sudah ada penerbangan perdana menuju Lampung dan Palembang. Sedangkan untuk infrastruktur dinilai sudah sangat baik, bahkan pihaknya sedang berdiskusi secara intensif mengenai desain branding Kota Bandung untuk dipasang di bandara. Di sisi lain, pihaknya juga menyiapkan dibukanya kembali penerbangan internasional di Bandara Husein Sastra Negara sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali aktivitas penerbangan di bandara tersebut setelah sebelumnya mengalami pembatasan operasional. Farhan menargetkan Bandara Husein dapat kembali melayani penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Meski begitu, sejumlah tahapan masih harus dilalui, terutama terkait perizinan dari pihak otoritas yang berwenang. Sejumlah rute yang sudah direncanakan meliputi kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, khususnya wilayah Phuket atau Thailand Selatan.
2: Husein, kemarin tanggal 6 dan 7 Agustus sudah ada penerbangan perdana menuju Lampung dan menuju ke Palembang. Itu artinya sudah bisa keluar pulau. Infrastrukturnya sudah sangat baik, lagi dipoles-poles aja. Kita lagi berdiskusi intensifnya adalah masalah desain-desain hurufnya seperti apa, itulah yang luar negeri diperkirakan Oktober. Karena izinnya kan mesti datang dari asosiasi internasional naon. Sudah pasti Singapura Malaysia. Tapi saya pengen nambah ke Thailand, Phuket, Thailand Selatan.
1: Pemerintah Kota Bandung sedang menyelidiki dugaan penebangan ilegal 7 pohon di Jalan Insinyur Haji Juanda atau kawasan Dago Atas, Kota Bandung. Penebangan pohon diduga berkaitan dengan proyek pembangunan hotel di sekitar lokasi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan adanya penebangan tersebut. Sebanyak 7 pohon dengan ukuran bervariasi tersebut ditebang di 3 titik dan di lokasi penebangan sudah dipasangi garis pembatas. Farhan mengatakan dengan adanya 7 pohon di Dago, jumlah pohon yang ditebang di sejumlah titik Kota Bandung dalam beberapa bulan terakhir mencapai 35 pohon. Selain di Dago, penebangan pohon juga terjadi di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau dan Cijerah.
3: Tapi hari ini saya mau fokus ke Cijerah dulu karena Cijerah juga belum ada solusi. Saya akan langsung ke Cijerah. Setelah itu kita akan pastikan bahwa seluruh penegakan justisi Perda di penebangan 35 pohon itu tuntas selesai. Itu yang sering diselidiki. Kalau saya sih melihatnya ada indikasi. Nah, indikasinya kan mesti menjadi sebuah BAP, berita acara pemeriksaan. Dan yang sering kita upayakan semuanya nih, itu. Berapa? Karena kalau bukan ini kan bukan masalah sanksi. Sanksinya mah ringan, tapi penyelesaian yang mesti tuntas.
1: Setelah ditutup cukup lama, Alun-Alun Bandung akhirnya akan dibuka kembali untuk umum pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Pembukaan kembali Alun-Alun Bandung itu sekaligus akan dibarengi dengan Pesta Rakyat. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Pertamanan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan, mengatakan Taman Alun-Alun Kota Bandung sudah siap menyambut masyarakat untuk merayakan Hari Ulang Tahun atau HUT RI ke-81. Usai dipakai untuk Pesta Rakyat pada 17 Agustus mendatang, Alun-Alun Bandung akan dibuka untuk seterusnya karena sudah sepenuhnya tuntas diperbaiki dan siap untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Meski begitu, sejumlah aturan tetap diterapkan untuk aktivitas masyarakat di Alun-Alun Bandung, antara lain menjaga kebersihan di lokasi.
4: Saat ini, Taman Alun-Alun sudah siap untuk menyambut warga Kota Bandung berkunjung dan mudah-mudahan tanggal 17 Agustus kita buka untuk umum. Selain itu mungkin kita ada hajat kecil lah ya, pesta buat masyarakat, ya pesta rakyat lah untuk menyambut masyarakat merayakan hari kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Saya berharap tetap jaga keindahan, kebersihan taman. Salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah dan tetap menjaga keasrian ya. Mari kita sama-sama menikmati keindahan taman yang alami

0: Di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Great Sale 2026. Ingat ya, Bandung Great Sale 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
2: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dua pria ditemukan dalam kondisi luka parah di sebuah rumah kontrakan di Kampung Lembur Sawah, RT 05 RW 16, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Kamis 13 Agustus 2026 siang kemarin. Kedua pria masing-masing teridentifikasi berinisial AN dan DK. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan keduanya ditemukan oleh warga dalam kondisi bersimbah darah. Keduanya sempat dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, namun salah satunya meninggal dunia akibat luka parah, sementara satu korban lainnya masih menjalani perawatan dan belum dapat dimintai keterangan. Menurutnya polisi masih belum dapat memastikan siapa yang menjadi pelaku maupun korban dan masih mendalami kronologi serta motif di balik insiden berdarah tersebut.
3: Kami dari Polres Cimahi melaksanakan pengecekan terhadap TKP yang diduga terjadi penganiayaan. Di mana kejadian ini bermula dari informasi yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat menginformasikan kepada Babin Kantikmas bahwa telah terjadi penganiayaan di salah satu kamar kos.
1: Ratusan aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Disdamkarmat, hingga Satpol PP mengikuti apel kesiapsiagaan dalam rangka menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan karhutla tersebut dalam kondisi siap baik sarana maupun prasarananya. Selain upaya penanggulangan, aparat ini juga akan melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat.
4: Laksanakan apel kesiapan dalam rangka menanggulangi bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana lengkap, personil juga siaga.
5: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.pl.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Bang, lari bang, ada meteor. Bang, mada kono sekai wa.
4: Kalau mau Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event.
2: Makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
5: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
6: Yeay. Delta FM Hits Terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Jangan lupa, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Good Friend, Bapenda Tangsel ada kabar baik buat kamu warga Tangerang Selatan. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja, Good Friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Bapenda Tangsel juga punya acara seru dan menarik lainnya, penasaran kan? Untuk info lengkapnya, yuk langsung dengerin talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama Ibu Rahayu Sayekti selaku Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan dan juga Bapak Agus Sumirat selaku Deputi Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia. Hari Jumat 14 Agustus 2026, jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Trenak.
1: Delta FM Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
8: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Terenak.
9: Delta FM Hits Terenak.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, apa kabar Yorobun? Selamat sore good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo, selamat datang di Mangkal bareng Ilham sampai jam 8 malam nanti. Ada gue Ilham Ramdana seperti biasa, ada juga Elvito Subroto, produser kita nih. Ada Rido Roberto. Ada juga Bang Denny aka Mr. Last Man. Jam 4 ini kita bakalan ngomongin soal Wamen Stella sebut Indonesia bakal ngirim 100.000 WNI tiap tahun ke Jepang. Ih, ngapain?
3: Kerja dong.
2: Iya kerja, tapi jadi apa? Ah, seru banget. Tapi ngomong-ngomong soal Jepang ya, gue suka banget lagi Jepang. Salah satu yang negara yang gue kesana terus gue pengen balik lagi itu adalah Jepang. Walaupun gue gak terlalu suka Tokyo, tapi nanti bakalan kita bahas ya. Tapi ngomong-ngomong soal Jepang, salah satu yang menurut gue sangat menonjol sekali dari Jepang itu adalah makanannya. Makanan Jepang menurut gue enak-enak. Gue setiap ke luar negeri ya, misalnya gue ke, ya kemanapun lah, misalnya ke Australia, ke Inggris, ke New Zealand, ke Edinburgh, kemana, gue ada satu permasalahan ketika gue ke tempat-tempat yang orangnya orang bule. Gue ada satu permasalahan, yaitu gue akan homesick abis gila-gilaan, terutama
4: apa?
2: Makanannya. Di atas seminggu itu otak gue nih isinya mie ayam,
4: tunjang,
2: ayam geprek, soto, bakso, makanan Padang. Itu terus yang gue pikirin. Karena buat gue makanan Indonesia paling enak, panak, paling enak.
4: Tapi waktu ke Jepang gue tetap ingat pesannya di sono pecel.
2: Enggak, lu gak pernah ke Jepang ya.
4: Waktu gue, lu gak tahu waktu gue tidur mimpi itu kan, lu gak tahu.
2: Oh iya,
4: iya.
2: Jadi yang lu mimpi
4: jadi.
2: Itu keren. Tapi kalau ngomongin soal makanan Indonesia ya, menurut lu satu makanan Indonesia yang lu makan tiap hari itu juga lu gak akan masalah, makanan apa?
4: Nasi goreng sih.
2: Nasi goreng?
4: Iya, kan bisa macam-macam.
2: Setuju lagi gue.
4: Ada nasi goreng putih yang nggak pakai kecap segala macam.
2: Ah, gua kalau makan nasi goreng gua nggak pernah pakai kecap.
4: Nah itu. Kayak itu. Kemarin kita di Solo makan itu.
2: Iya. Apa?
4: Soto ayam kampung itu.
2: Soto ayam.
4: Nggak pakai nasi, tapi pakai nasi goreng putih itu, nasi telur.
2: Emang iya?
4: Iya, di apa namanya?
5: Adem ayam.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Oh.
4: Terus yang masih mes yang itu kita makan bertujuh, nasi Padang lauknya gila-gilaan, gua 150.000 ya. Astagfirullah. Ente nyari duit apa sedekah?
2: Kalau gua makanan lokal yang gua akan makan berkali-kali setiap hari pun gua enggak akan bosan. Itu adalah soto.
4: Oh, soto ayam ya, gua juga tuh.
2: Gua juga enggak, gua ngerti ya. Menurut gua ini adalah aneh tapi nyoto.
4: Ah, nyata
2: ini,
4: dong.
2: Ini aneh tapi nyoto gitu loh. Tiap hari gua makan soto gua enggak ada masalah. Tapi kalau lu di good friends, makanan Indonesia apa yang lo makan setiap hari dan lo gak akan ada masalah? Aman-aman aja. Kasih tau gue di TikTok @deltafm atau lo bisa kirim voice note 0811 949 991. Gue akan kasih lo request. Tapi requestnya nih jam 4 harus lagu-lagu yang beatnya kenceng. Dang, dang, dang, dang, dang.
4: Beatnya kenceng tapi lagunya sedih.
2: Ah, contohnya?
4: Gak ada.
2: Pokoknya lo kasih gue lagu yang beat-nya kenceng, lagu disco boleh.
4: Iya, hari Jumat di party.
2: Gila lo. Jangan sampai Jumat pulang lo sober. Gila.
4: di tengah himpitan hutang.
2: Sekali lagi ya, kasih tahu gue makanan Indonesia apa yang lo makan setiap hari, lo gak ada masalah di 0811 949 991, atau lo komen aja di TikTok @deltafm. Jangan lupa requestnya apa, harus lagu yang kencang, ceng, ceng, ceng, ceng.

0: Sabrina Carpenter masih di Manggal bareng Ilham. Kita masih ngomongin soal makanan yang lu makan setiap hari gak bakalan bosan. Tapi sebelumnya gue bakalan bacain dulu nih, ada berita dari Menteri Stella, Wamen Stella, yang bilang Jepang buka peluang kerja sama atau peluang kerja buat 100 ribu WNI setiap tahun. Oh iya,
1: kita gak ngelamar sana.
0: Gak bisa bang. Huh? Tapi Jepang tuh kekurangan aktor film dewasa laki-laki loh.
1: Oh.
0: Iya kan? Gimana menurut gue?
1: Ya itu cocok banget buat lo itu. Itu kepribadian lo banget gitu.
0: Gila, lo tuh bisa menyayangi kakek Sugiono lo bang.
1: Nggak, pokoknya di Jepang kalau ada lowongan marbot, gue daftar.
0: Jadi akan menggandeng

0: Menggandeng career center, kompetensi akan jadi fokus utama. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di Jepang. Salah satu, ini kenapa jadi tinggi banget sih ini nih? Sebentar ya. Ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang lagi dibutuhkan di Jepang nih, good friends.
1: Bener dok, jedok panggilnya. Dokter Ilham.
0: Gila, gila, gila.
1: Menerima surat laser.
0: Hah? Yang lengkap dong, Dokter Ilham yang sedang dapat A itu.
1: Dokter Ilham yang hasil sidangnya memukau itu kan.
0: Oh gila, gila, gila.
1: Disaksikan oleh sepohon semut kan.
0: Apain ini ya, Jepang butuh 40 ribu pekerja Indonesia. Apa aja skill yang dibutuhkan? Skill yang pertama ini ya, skill A-nya adalah kemampuan analitis dan berpikir kritis. Agak susah ya. Yang kedua,
1: Buruh bangunan bisa memakut ya, dengan mata tertutup.
0: Tapi orang-orang sekarang kalau jadi kuli suka pada malu.
1: Ya iyalah, kalau nggak malu nggak nancep akunya.
0: Pinter antum. Terus juga nih, beberapa skill yang dibutuhin adalah soft skill sama pentingnya dengan hard skill. Persiapan mahasiswa kalau misalnya lu di Jepang, itu kemungkinan besar ya lu tuh harus bisa bahasa Jepang. Oh. Karena di sana anak-anak kecil aja tuh pada jago bahasa Jepang, Bang.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Itu yang SD ya, yang PAUD. Di Jepang ada PAUD nggak sih?
0: Nggak ada.
1: Oh nggak ada ya? Nggak ada. Itu mereka yang udah high school, bahasa Jepangnya bahasa balik dia.
0: Susah banget ya. Makanya nih lu buat good friends, kalau misalnya pengen ke Jepang langsung aja cek informasinya. Tapi bukan untuk jadi aktor film dewasa laki-laki sekali lagi ya. Kita cari pekerjaan yang halal.
1: Betul, itu kalau pekerjaan film dewasa itu khusus kita berdua aja.
0: Gila bang, bang. Lu pagi-pagi bilang lu jadi imam sholat subuh lu ya. Lu sore-sore lu pengen jadi pemain film bokep lu ya.
1: Enggak dong.
0: Tahan sahwat lu, Denny. Astagfirullah. Masih ditungguin request-nya lagu yang kenceng ya, yang enak.

Good Friend, khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP, SPPT, PBB aja Good Friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Rida Sita Deni.
1: Waduh. Rido Sito Dewe.
0: Kusadari ternyata makanan Indonesia enak-enak banget. Bahkan gue tiap hari kalau harus makan soto, gue gak ada masalah. Tapi soto ceker. Soto ayam tapi harus ada cekernya.
1: Ceker kucing yang habis ngenain blok-blokan itu kan.
0: Aneh banget nih orang. Ampun. Lo apa tadi? Nasi goreng ya?
1: Nasi goreng apa aja gitu.
0: Nasi goreng apa aja. Tapi salah satu nasi goreng yang paling enak menurut gue, aduh nih kita bawa brand gede nih, tapi gak apa-apa kali ya.
1: Apa?
0: Nasi goreng bebek cabe ijo. Hah? Yang di Solaria. Iya Allah enak banget.
1: Oh iya.
0: Ih parah, gue baru makan itu sekali. Enak banget.
1: Solaria tuh jadi ngomongin Solaria ya.
0: Enggak, udah.
1: Pokoknya restoran itu masakannya aman.
0: Iya masakannya aman, tapi salah satunya yang itu tuh enak banget.
1: Bukannya enak banget, tapi aman.
0: Iya aman, tapi khusus yang satu itu enak banget.
1: Iya. Apa gitu. Ini nasi goreng Arab tuh, nasi goreng seafood tuh yang ada.
0: Aduh seafood.
1: Ya.
0: Bodo amat. Oke, kita lagi nanya nih ya. Makanan apa menurut lu yang di Indonesia dimakan tiap hari gak ada masalah? Kita tanya ke anak-anak magang pagi nih.
1: Iya, coba kamu, siapa nama kamu?
0: Siapa namanya?
1: Hah? Deketin dong.
2: Halo, nama aku Nisa.
1: Oh iya, iya.
2: Magang pagi.
0: Azik. Iya. Dari kampus mana Nisa?
2: Dari UPJ.
0: UPJ itu apa ya?
2: Pembangunan Jaya.
0: Oh. Bintaro.
1: Bintaro dekat Bay Exchange.
0: Iya. Berarti belajar tentang bangun rumah atau apa gitu?
1: Enggak dong.
2: Kebetulan aku ngambil komunikasi.
0: Oh, komunikasi.
2: Iya.
0: Gimana? Makanan Indonesia apa yang kalau lu makan tiap hari enggak ada masalah?
2: Kalau kakak tahu dulu tuh ada di blok A,
0: soto ayam.
2: Dia ada soto ayam, ada soto daging. Itu sempat ada di blok A kan, cuman waktu itu kan sempat tutup. Terus sekarang dia baru buka lagi tuh dekat rumah.
0: Rumah lo di mana?
2: Ciputat.
0: Jauh banget.
2: Buka lagi dekat rumah. Tiba-tiba tuh nemu gitu di pinggir jalan, dia buka lagi. Terus ternyata memang itu tuh cabang aslinya.
1: Enggak berubah rasanya ya?
2: Enggak berubah.
1: Mantap.
0: Wah, itu enak sih. Berarti soto ayam.
2: Soto ayam.
0: Soto ayam ya.
1: Kamu suka soto daging enggak suka?
2: Soto daging kurang.
1: Kebalikannya kalau
0: soto ini bulu ayam juga enak loh bang.
1: Ada tuh mie instan rasa kandang ayam. Bukan kari ayam, dia kandang ayam.
0: Aduh, itu juga enak tuh ya. Soto ayam ya. Tuh kan ada Nova tuh. Lu nasi goreng bebek cabai hijau comfort food. Iya enak banget bang. Iya,
1: rasanya semua di tengah-tengah aman rasanya itu betul.
0: Iya. Tapi menurut gue enak. Iya, karena gue waktu itu pertama kali ya.
1: Apalagi kalau dibawa pulang tuh banyak banget.
0: Iya banyak banget. Gue pertama kali waktu itu, gue kan gak pernah makan makanan yang harganya di bawah 200.000 ya.
1: Oh,
0: nah itu pertama kali tuh. Menurut gue tuh enak lagi. Oke lah.
1: Gue tabuk
0: sama-sama.
1: Sombong banget.
0: Satu lagi nih, siapa nih namanya nih? Raska. Di situ dong.
3: Yeah. Halo, nama aku Raska.
0: Raska?
3: Iya.
0: Yeah. Dari kampus mana?
3: Dari kampus UAI. Universitas Al-Azhar Indonesia.
0: Oh. Wow. Jadi ustaz dong abis ini? Enggak.
3: Enggak
0: ya. Tapi muka lu enggak islami sih. Maksudnya enggak apa-apa ya kalau di sana aman-aman aja?
3: Aman.
0: Tapi banyak belajar ngajinya enggak di situ? Enggak juga.
3: Enggak juga.
0: Oke, jurusan apa, Aska?
3: Ilmu komunikasi.
0: Oh. Ih, keren. Apa makanan yang setiap hari lu makan juga lu enggak ada masalah?
3: Soto mie Bogor sih.
0: Soto mie Bogor.
3: Ya. Yeah.
0: Wah. Aduh, gua orang yang gak doyan soto mie lagi.
1: Kenapa?
0: Karena terlalu banyak mie-nya menurut gua.
1: Bodoh.
0: Iya.
1: Lu kayak makan mie instan, mie-nya banyak banget kalau makan mie instan.
0: Ya kan itu kan emang gua mau makan mie instan, tapi kalau soto mie itu terlalu ada mie, ada bihun, udah gitu potongannya enggak risol. Maksud gua too much karbo gitu loh buat gua yang lagi jaga makan dengan banyak protein.
1: Enggak ada bihunnya, ada mie, enggak ada bihunnya.
0: Kalau ada gimana?
1: Mie.
0: Bihun.
1: Apa
0: risol
1: ya kan?
0: Nyorang.
1: Enggak ada bakso ada bihunnya.
0: Kalau ada gimana?
1: Lu makan itu kali
0: gua kelitikin ginjal lu pakai peniti ya.
1: Oke, janji ya.
0: Soto mie nih, Bogor. Lu tanya yang suka makan soto mie lah. Nah, ada yang suka makan soto mie enggak? Lah, lu kan makan soto mie. Yeah. Ada bihunnya enggak?
3: Ada.
1: Ada tuh karena dia ada. Tau gue gak ada bihunnya.
0: Tau lu gak ada gimana. Hot Tommy gak ada bihunnya aneh. Lu pernah makan Sotomi gak?
2: Pernah.
0: Ada bihunnya gak?
2: Ada.
1: Lu nanya apa ngancem sih?
0: Gak
1: menunjuk-nunjuk gitu.
0: Tuh. Nova, Sotomi isinya juga bihun. Risole isi bihun. Oh. Tapi tuh. Ada bihunnya bang Sotomi. Tuh kan lu bang Denny.
1: Oh, kalau gue soto mie Bangladesh kayaknya.
0: Bodo amat. Soto mie paling enak di mana soto mie Bogor?
3: Menurut gue ada di dekat rumah gue itu arah mana ya?
0: Bang Udin, dimana rumah lu?
3: Pasar Jumat.
0: Bang Udin. Oh, dekat Lebak Bulus itu.
3: Iya.
0: Di mana?
3: Soto mie boleh sebut nama nih?
1: Boleh.
0: Tadi kita nyebut Solaria.
3: Pak Kadir.
0: Sebenarnya Pak Kadir.
1: Oh, itu banyak cabangnya itu.
3: Oh iya, tahu gua.
0: Tahu lu
1: Pak. Tahu.
0: Lu Sotomi Pak Kadir aja lo enggak tahu lu.
1: Tahu lu. Sotomi Pak Kadir itu dia buka cabang sama Sotomi Pak Doyok.
0: Ah, tua banget dari itu. Sotomi Pak Kadir yang punya nama siapa?
1: Burhan.
0: Di mananya Pasar Jumat?
1: Banyak, banyak.
3: Dekat dekat keluar tol Jor.
0: Oke, ini kan keluar tol Jor. Di kiri lu ada Point Square.
3: Iya.
0: Ya kan belok kiri. Terus MRT,
3: MRT
0: lurus lagi,
3: MRT lurus itu perempatan ke kanan, lurus terus
0: perempatan ke kanan apa ke kiri? Kalau misalnya perempatan itu kan perempatan ke kanan.
3: Poinnya MRT Lebak Bulus nih. Itu ke kanan.
1: Berarti arah Pondok Pinang.
0: Iya, arah Pondok Pinang. Arah
1: terus dekat Pulbis Pondok Pinang.
0: Iya.
3: Iya.
0: Nah,
3: terus itu lurus. Dekat
1: FedEx.
0: Iya. Ya, sebelum FedEx apa setelah FedEx?
3: Setelah FedEx, beberapa ruko itu udah.
0: Di kiri apa di kanan?
3: Di kanan.
1: Oh. Dekat apa?
0: Nasi Uduk FedEx.
3: Iya.
0: Iya, situ. Dekat situ.
3: Iya.
1: Betul.
0: Enggak, tadi lu iyanya ragu-ragu gimana sih? Enggak. Beberapa ruko.
1: Satu kata, dua kata.
0: Bukan. Bener. Dekat Nasi Uduk FedEx.
1: Iya, iya.
0: Dekat situ.
3: Iya, dekat.
0: Kalau misalnya itu kan, kalau dari sini lu lurus, nyebrang, terus lu harus putar balik kan? Iya enggak?
3: Iya.
0: Di sebelah kiri.
3: Iya.
0: Nah, itu sebelum kiri atau setelah Nasi Uduk FedEx?
3: Sebelum berarti.
0: Sebelum.
1: Seberangnya imigrasi.
0: Oh, mana ada imigrasi?
1: Mana ada imigrasi? Pondok Pinang.
0: Tahu lu gua bingung orang.
1: Pondok Pinang ada.
0: Toto. Ambil staples. Gue staples bibir lu ya.
1: Amal akban.
0: Oke, berarti itu ya Sotomi paling enak. Yeah. Oke, mantap. Satu lagi. Siapa namanya nih?
4: Halo, nama aku Raya.
1: Oh, anak gue udah kenal lu.
0: Halo.
1: Tadi dia ngomong sih, nama aku Raya ya, bukan Bejo kan ya.
0: Raya, apa makanan Indonesia yang tiap hari lu makan pun gak ada masalah?
4: Kayak Coto Makassar.
0: Coto Makassar, tapi jarang yang enak di Jakarta. Lu orang Makassar?
4: Iya.
0: Oh iya? Baji-baji, Ji.
1: Di Makassar, teh botolnya enak-enak lu.
0: Bodoh amat, okay. Ngomongnya gitu kan, baji-baji, Ji. Apa ki makan tiap hari?
1: Apa kareba?
0: Oke.
1: Kenapa lu bilang
0: Coto Makassar?
4: Iya.
0: Di mana yang paling enak?
4: Ada di Ampera Garden. Namanya Coto Makassar, Daeng Memang. Itu kayak best.
0: Ampera Garden di mana?
4: Di dekat Sumbangsi Ampera. Kita rasa ya, situ deretan situ.
0: Kemang berarti?
4: Betul.
0: Oh iya, ada Coto di Kemang.
4: Ada, jadi dia di Ampera Garden, jadi kayak kampung space gitu, isinya makanan, terus dia di dalam situ ada namanya Coto Makassar Daeng Memang.
0: Kayaknya ada ini ya, ada ayam goreng kampung basah juga di situ, yang tempatnya ada atasnya banyak anak-anak dance bukan sih?
4: Bukan.
1: Ah, sotoy. Itu tahun berapa?
0: Gue baru kesana bulan lalu.
4: Pokoknya sebelah cerita rasa.
0: Nanti pulangnya kita makan di situ ya. Yoho.
1: Raya, nanti aku pasangin GPS ya.
0: Di situ yang paling enak tuh?
4: Menurut aku di situ yang paling enak.
0: Kalau gak salah tuh Coto Makassar tuh paling enak bukan di Senen ya?
4: Coto Makassar Senen aku suka, tapi menurut aku dia kurang kacang.
1: Katanya kacang itu, panjang lah ya kan?
0: Waduh. Soto apa ketoprak ya? Kok ada kacang sih?
4: Kan kuahnya coto tuh dari kacang gitu kan. Taste-nya kacangnya itu tuh menurut aku kurang
0: di sana.
1: Nah, itu kalau ada yang telur setengah matang ditaruh ke kuahnya itu apa?
0: Itu palu basah. Itu palu basah serigala.
1: Ada yang palu gada kan?
0: Enggak. Itu kalau palu basah gua selalu pesennya nih. Daging pipi lato gede. Advance kalau ngomong campur nyubi.
1: Kayak kopi dong, kopi lato gitu.
0: Kopi latte.
1: Oh iya. Lanjut.
0: Oke. Aku di situ kurang kacang ya?
4: Iya, menurut aku gitu.
0: Iya, gua suka sepedaan ke situ tuh.
4: Iya. Dia
1: dulu zaman di Stasiun Sudirman itu sepanjang jalan tuh ada banyak jualan coto, tapi sekarang udah enggak ada kayaknya ya. Itu zaman-zaman kayaknya kamu belum lahir waktu itu.
0: Gak usah ngomongin zaman perjuangan terus lah ya, kena pusing juga. Oke, terima kasih Raya.
1: Ada lagi,
0: thank you.
1: Ya, 7 orang nih masuk.
0: Salah. Ini ada Arvian. Selamat sore Delta FM di acara Mangkal Bareng Ilham. Perkenalkan nama saya Dani. Loh.
1: Siapa nuduh Arciar dari kemarin siaran ulang ya bang? Yeah, emang kita pertandingan bola.
0: Lu nuduh lu Arciar. Tapi lu bener. Hei. Makanan yang bisa dimakan tiap hari itu adalah batagor. Oke, nice. Batagor juga enak banget sih kalau di Bandung.
1: Bakso, tahu dan batagor kan?
0: Bakso, tahu dan gorila. Ah, elah. Kesel banget gua. Ini ada nggak ada namanya tapi kita putar ya.
1: Ini gimana nih? Nggak mal? Martabak manis telur itu gimana?
0: Martabak manis telur, nasi uduk, pecel ayam, sambal hijau, AR. Kemarin saya ulang. Raya tipikal orang-orang kayak nggak tahu.
5: Enggak gitu bacanya. Sipil. Orang kayak nggak tahu apa gitu.
0: Hah? Iya. Gimana gimana bacanya gitu?
5: Kayak orang kaya nggak tahu apa gitu. Misalkan.
1: Oke, telepon Nova. Ini maksudnya apa? Apa
0: sih? Nova, jelasin. Tipikal orang kaya nggak tahu bahas deh itu apa-apa. Nova, balas dulu. Kalau nggak gua kasih lagu pokoknya. Linda Jule, soto Betawi bang yang di Kembayoran lama dekat rel kereta. Udah 2 apa 3 generasi, rasanya tetap sama.
1: Betul. Itu langganan gua waktu tinggal di sekolah.
0: Tuh. Iya. Pokoknya soto ada bihunnya ya, soto mie ya. Raya tuh orang kaya kata Nova. Iya gila emang. Kaya banget dia.
1: Sama kayak Ilham.
0: Amin. Nih, bentar ada orang ngirim voice note.
6: Sore, Bang Ilham. Kalau makanan yang gua gak keberatan makan tiap hari tuh kayaknya batagor deh atau somai. Karena hampir tiap hari gua sarapan tuh pakai itu. Karena ada yang jual kan. Dan dia tuh selalu mangkal dekat rumah gua tiap pagi tuh. Hampir tiap hari gua beli kalau gua sempet gitu sebelum gak kerja ya kan. Kayaknya gak akan bosen sih gue, karena belum pernah bosen sampai sekarang ya. Nah kalau untuk boleh request lagu, gue mau request Bon Jovi Is My Life.
0: Bon Jovi Is My Life, Vito, Bututo. Nova, Raya, situ lagi Raya.
1: Enggak, dia tiap hari bumbu kacang, lu gak asam urat.
0: Bang dia masih muda, gak semua orang setua lu.
1: Gue gak asam urat, gue alhamdulillah. Padahal gue emping mani ya.
0: Raya tau gak, pernah mandi pakai sabun batang gak katanya?
4: Enggak pernah.
0: Ih gila kaya bang. Dia pernah enggak di rumah sabunnya udah tinggal dikit dikasih air dikocok-kocok katanya. Ah gila. Pernah mandi nimba air enggak? Iya. Gua juga enggak. Siapa yang mandi nimba air?
1: Pernah ngompa enggak?
0: Aduh, Raya tahu sabun colek merek dangdut enggak?
4: Emang ada. Nah, waktu itu kan Nova nanya, terus aku bilang enggak tahu, tapi di siaran pagi itu juga pada enggak ada yang tahu.
0: Iya, gua juga enggak tahu. Aneh nih Nova.
1: Aduh, dia di ini Papua Nugini kali dia nih.
0: Aduh bang, puterin sekali lagi ya si voice note nih kali ini boleh, dari Aang Johan.
7: Halo Ham, kalau menurut gua makanan yang bisa dimakan tiap hari itu ketoprak salah satunya Ham. Ngomong-ngomong lu udah pernah nyobain belum Ham ketoprak Mang Kodir yang pernah gua rekomend di Balaraja? Itu enaknya gak ada tandingannya se-Tangerang Raya Ham, lu mesti coba Ham. Terima kasih.
0: Lo kalau misalnya ngerekomendasiin ketoprak di Balaraja, gue jatuhnya kesana bukan kuliner, merantau jatuhnya. Jauh amat.
1: Baru ini ada ketoprak frozen.
0: Yaudah nih kita puterin tadi requestannya siapa tuh, gue lupa yang bilang batagor. Bon Jovi, It's My Life. Ada yang curiga kemarin siarannya replay katanya.

0: lover. Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Bareng aku juga.
0: Ada Bang Inet juga nih ya.
1: Ini ada Rafasya Raditya nih. Nasi Padang ada di TCI Cibaduyut Ruko. Namanya Sederhana.
0: Aduh,
1: sumpah itu. Asal usul Sederhana. Ini kamu ulang tahun, kamu traktir teman-teman sekantor. Kamu kan duitnya banyak, itu habis makan dari situ pulang namanya Sederhana kamu.
0: Iya.
1: Tadi orang kaya.
0: Habis itu hidup kita sederhana. Gabut bener nih Mimin nih. Makannya gak bakalan bosan dimakan tiap hari. Lemi ayam Jovik Santos, iya lagi gua. Gak bakal bosan tiap hari nasi Padang, iya juga lagi gua.
1: Mie ayam yang yamin.
0: Lik, makanan yang gak bosan tiap hari adalah nasi goreng ayam, iya lagi.
1: Sama sama gua tuh.
0: Aduh, enak banget tuh. Tapi
1: topi. Iya,
0: gue jadi lapar nih. Enggak boleh makan. Gue tuh males ngomongin makanan jadi lapar.
1: Pakai
0: mana kalau misal lapar kagak ada yang ngirimin lagi, itu yang bikin gue kesel.
1: Iyalah, masa sih gitu.
0: Ada.
1: Nasi Padang setengah nasinya ya. Taunya 4.
0: Aduh.
1: Kayak Vito dong itu.
0: Ada riset nih, hampir 50% pekerja perempuan di Indonesia jadi tulang punggung keluarga. Masa sih?
1: Kenapa? Alasannya
0: perempuan
1: kenapa?
0: Tuh tulang rusuk kok dijadiin tulang punggung sih?
1: Betul, betul.
0: Jadi ada research namanya Indonesia Millennial and Gen Z Report 2027. Kok udah tahu 2027 kan tahun ini. Jadi ada 47,65% pekerja perempuan disebut nanggung hampir seluruh pendapatan rumah tangga mereka. Masa sih emang ada?
1: Itu cowoknya kemana?
0: Nah itu dia, suamimu mana Mbak?
1: Iya, sini aku tampung. Maaf. Maksudnya kalau mau kerja sini aku tak. Kita sama-sama nangis.
0: Sahwat, gitu. Sahwat Denny,
1: bukan
0: sahwat.
1: Bukan begitu ya Allah.
0: Kontribusinya
1: jorok banget pada ini.
0: Kontribusinya memang belum terlihat secara administratif. Jadi sebagai masih tercatat sebagai istri, bukan kepala keluarga. Ini betul. Dampaknya tuh ke akses kebijakan, mempengaruhi terhadap sejumlah kebijakan publik dan banyak yang statusnya janda. 31,18% pencari nafkah perempuan statusnya janda karena perceraian ataupun pasangannya meninggal dunia.
1: Oh, atau meninggalkan dunia kehidupan ya.
0: Ya itu bukan meninggal dunia gue bilang.
1: Iya, betul. Jadi dia enggak
0: 17,46% perempuan lajang mandiri dan banyak kerja di sektor informal 47,53% self employed. Pendapatannya gak selalu stabil. Kasian banget perempuan kan harusnya tulang rusuk. Kalau misalnya mau membantu kehidupan rumah tangga gak apa-apa. Tapi ya menurut gue sih ya, ya cowok harus kerja. Cewek kalau misalnya mau nambahin sedikit, atau misalnya ya udah tuh buat jajannya dia semua, atau mau bantu tuh nggak apa-apa, bagus banget.
1: Iya, cuma memang bantu mungkin sebulan buat beli telur doang 3 kilo gitu kan.
0: Dikit juga bantuannya ya. Bang Wariko, Skip Being You Isyana Sarasvati.
1: Oke,
0: buat cari. Siapapun yang sedang down, coba dengerin lagunya Logic, judulnya 1-800-273-8255. Ah itu mah nomor telepon lu. Lu pernah denger gak sih 0809894 kali.
1: Itu internet dulu, Telkomsel Instant.
0: Telkomnet Instant.
1: Telkom Instant, iya.
0: Requestku jangan lupa Bang Jovik, request apa tadi? Vito sini gak lo? Cek dia requestnya apa, gue mana tahu muternya gimana.
1: Butuh dia request celana tengah ya.
0: Oh, mie ayam Jovik yang gak bakalan bosan dimakan tiap hari, mie ayam. Request mie ayam gimana caranya nih? Bentar ya, The Core Radio. Oke, kita puterin. Tok, puter tok. Tapi gue penasaran deh, banyak gak sih cewek-cewek yang kerja nih? Kalau misalnya lu cewek dan bekerja,
1: iya.
0: Coba WhatsApp kita ya, 0811-949-991. Lu kirim voice note
1: atau komen di TikTok
0: at iya.
1: Delta FM.
0: Iya, gue pengen tahu nih, ada gak cewek yang bekerja?
1: Kalau ada yang bekerja gajinya gede, ya bisa sih jadi pendamping kita ya.
0: Hah? Huh? Istri lu dan anak lu yang 5 itu mau lu kemanain? Langsung kita puterin The Course Radio. Spesial buat si AR. Ari. Gasri.

0: Buat good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Good friend, Bapenda Tangsel ada kabar baik buat kamu warga Tangerang Selatan. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Bapenda Tangsel juga punya acara seru dan menarik lainnya, penasaran kan? Untuk info lengkapnya, yuk langsung dengerin talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama Ibu Rahayu Sayekti selaku Sekretaris Bapenda Kota Tangerang Selatan dan juga Bapak Agus Sumirat selaku Deputi Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia hari Jumat 14 Agustus 2026 jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Trena.
1: Bang lari bang ada meteor. Bang
2: mana kono sekai wa.
3: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice BSD City Hall, Tangerang, tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.

0: lagu enak yang ini.
1: Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Aku Dere, ini Mangkal bareng Ilham.

0: Yeay.
1: Kangen banget dengerin itu gue.
0: Jam 5 sore, selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, halo.
1: Solo dan Surabaya menyusul ya insya Allah.
0: Solo, Surabaya insya Allah menyusul segera. Jam 5 tiba-tiba udah ada yang ngirim voice note, apa nih?
1: Apa coba dengerin?
0: Kita dengerin ya, namanya yeah. Nevrita, halo Nevrita.
2: Hai kak, ya aku perempuan dan aku bekerja sebagai key account manager. Jadi tiap hari muter kayak merangkap jadi kerja sebagai key account manager. Jadi tiap hari muter kayak merangkap jadi supir Grab. Maksudnya muter-muter tuh tiap hari kayak meeting sana, meeting sini, jarang di kantor, jarang di rumah. Pokoknya udah kayak supir akap deh, bang toyit kak, gak pulang-pulang. Pulang sih malamnya.
0: Iya dong, malamnya pulang. Kalau nggak pulang tidur di mana nanti Nevrita?
1: Iya, betul.
0: Kita masih nanya tuh gara-gara tadi ada survei bahwa katanya hampir setengah perempuan di Indonesia itu adalah tulang.
1: Udah bukan tulang rusuk lagi tapi tulang punggung.
0: Ya. Riset hampir 50% pekerja perempuan di Indonesia jadi tulang punggung keluarga. Makanya gue lagi nanya nih, lo yang cewek dan bekerja. Kirim voice note dong 08119499991 plus request lagunya apa boleh, atau komen di TikTok @deltafm. Gue pengen tahu cewek-cewek yang kerja siapa, atau misalnya cowok nih ya, lo ngasih tahu nih istri gue kerja juga nih,
1: bantuin gue gitu.
0: Iya, lo kasih tahu gue aja di voice note 08119499991.
1: Awalnya tulang rusuk tuh sekarang jadi tulang punggung. Lama-lama takutnya jadi tulang kering.
0: Tulang kering. Iya.
1: Apa tulang punuk.
0: Aduh. Kenapa?
1: Little Joe, Bang Andre.
0: Bang Andre, halo. Udah mau tidur gua, Bang.
1: Hah?
0: Itu tuh si apa namanya? Ari.
1: Lu kerja apa?
0: Adakah cewek jomblo di Delta? Banyak,
1: tadi
0: banyak.
1: Tadi ada bilang udah 75 umurnya mau.
0: Eh gak belum gitu, yang 67 juga ada. Aduh. Gita, lo inget gak bang?
1: Inget lah,
0: Gita. Yang kurus banget, rambutnya lurus
1: iya,
0: itu loh.
1: Iya, Gita si lincah itu kan. Yang suaranya lembut, mendayu-dayu, agak militer gitu.
0: Aduh. Kakak Amber, aku kerja.
1: Yeay.
0: Halo Kakak Amber. Terima kasih loh kemarin ngirimin bunga juga waktu gua sidang.
1: Iya. Kakak Amber itu ya, WhatsApp?
0: Iya, ngirimin bunga juga. Tapi makasih ke Kambar.
1: Hari ini kita live ke langsung dia.
0: Beneran. Hari ini ya, tiap hari juga kita live. Apaan sih lu? Kita kan tiap hari juga live.
1: Kadang lu sendiri, kadang gua sendiri gitu.
0: Iya. Oke. Abis ini kita bakalan ngomongin soal industri alkohol nih. Aduh nih minuman gua tiap hari.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Aduh, katanya kehilangan pasar 13.500 triliun dalam 4 tahun terakhir. Kacau. Kok bisa? Orang sekarang pada malas mabok katanya.
1: Iya, betul.
0: Nanti kita bahas ya. Chris Brown dulu nih. With you.

0: Good Friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja Good Friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
1: Oke, Good Friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: dipanggil.
1: Masih dipanggil bareng Ilham di Delta FM. Yey, ini lagi bacain TikTok seru banget. Ayo minum apa, Bang Denny.
0: Tadi Are. Tadi bandnya apa tadi bandnya?
1: Ava.
0: Enjoy and Airwave.
1: Iya, yeah, betul.
0: Itu pecahan dari beberapa band.
1: Iya, yeah, jadi satu tuh. Salah satunya tuh ada Garnet Band, ada band-band Pak Popang dari Palembang juga. Jadilah Angel and Airwave. Oh, iya.
0: Vokalisnya Wahyu Slow kan.
1: Kutong Biru, Wedang Jahe, Ilham lagi layanin bimbingan tuh. Iya, gue lagi bimbingan bentar ya.
0: Gue lagi training marbot ya.
1: Keren banget. Vito lagi ngehibur monyet-monyet ya. Oke, ini lagi ada info tren olahraga sama hidup sehat kan bikin lagi kenceng banget nih sekarang.
0: Iya, betul.
1: Impactnya adalah industri miras kehilangan pasar 13.500 triliun dalam 4 tahun terakhir. Itu sekarang orang-orang yang jualan miras lagi pada susah katanya.
0: Itu Indonesia doang ya?
2: Enggak dong.
1: Dunia, Bang.
0: Oh, dunia. Iya, iya. Baguslah.
1: Nilai pasarnya turun banyak banget. Perusahaan besar berdampaknya juga tekanannya parah banget. Valuasinya jadi pada turun. Gaya hidup nih gara-garanya nih. Dan ini bukan cuma wellness ya.
0: Iya.
1: Ada perlambatan industrinya juga ada gara-gara inflasi juga.
0: Bisa jadi
1: kenaikan biaya hidup. Harusnya kalau biaya hidup naik, pekerjaan susah, makin laku miras kan?
0: Aduh, jangan enggak gitu. Mungkin banyak yang sadar akan kesehatan juga. Dulu dia hidupnya agak jorok, sekarang udah mungkin ada udah udah lihat orang ada yang kena apa kesehatannya keganggu, ada
1: serupan
0: ginjalnya ganjil gitu. Ginjal ganjil gimana sih? Yang harusnya dua jadi satu gitu kan.
1: Iya.
0: Fungsi gitu maksudnya.
1: Atau nambah jadi tiga.
0: Oh, banyak banget. Ensel badak.
1: Ada tiga. Ini baby boomer sekarang juga buat ikut-ikutan ngurangin alkohol.
0: Betul, bagus, bagus. Biar pada sehat lah.
1: Iya. Kasian. Makanya itu sekarang yang lagi orang-orang diminum kan sekarang kopi, teh,
2: maca,
1: susu, susu.
2: Yang baru ubi.
1: Ubi itu apa?
2: Dari ubi ungu.
1: Oh, taro maksudnya.
0: Taro,
1: iya. Tapi gue dari semua minuman-minuman paling gue suka gue susu loh.
0: Oh.
2: Bukan teh.
1: Susu gue paling asik, paling enak. Gue paling sesuai gitu. Susu.
0: Lidah lu tinggal setengah ya.
1: Gak, gue tuh kan ini ya, good friends. Gue tuh nyusuan banget kan. Jadi kayak pagi-pagi gue pasti minum susu. Malam-malam sebelum tidur gue pasti minum susu. Dan kalau malam tuh susunya tuh susu putih gue panasin. Tapi gak sama Didi ya. Gue angetin, terus gue kasih madu, gue kocok-kocok nih, terus gue buang.
0: Sebelum buang lu masukin nasi dulu kan dalam gelas.
1: Iya, gue aduk-aduk, baru gue minum susu malam, susu anget pakai madu tuh enak banget.
0: Iya, ketahuan mana waktu ke Solo sama Bandung lu
1: nyusu terus.
0: Iya
1: kan,
0: susu beli yang galonan kan lu.
1: Iya bener. Dan gue kalau tiap malam minum susu ya, ini selama bertahun-tahun lah, ini bukan sekali dua kali ya, tidurnya merem.
0: Kalau melek gue takut. Bubar, pulang duluan dari Solo.
1: Gitu. Dan ini nunjukin kalau industri alkohol lagi tekanannya kenceng banget ya. Perilaku konsumen lintas generasi juga kayak gitu. Yang udah tua, yang dulu pemabuk berat, sekarang udah ngurangin. Nah, yang muda-muda sekarang tadi lebih minum kopi, teh,
0: itu juga susu. Kalau kebanyakan gak bagus, gak diimbangin air putih dan olahraga gitu.
1: Iya, itu dia. Haduh, memang kasihan sih gue kadang-kadang. Cuman ya gimana lagi, namanya juga kalau misalnya bisnis kita harus tahan dengan segala macam perubahan, ya kan?
0: Iya, betul. Asal uangnya juga cukup.
1: Betul.
0: Sampai kaget dia tuh.
1: Need you. Sorry.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM, Mr. Enak.
1: Sama gue juga deh.
0: Betul, betul, betul. Kemarin gue baru aja sidang ya. Sidang doktoral, alhamdulillah lulus dengan nilai sidangnya A.
1: Oh itu sidang terus doktoral juga. Ya? Gue pikir lu nerobos lampu merah. Oh,
0: bukan, bukan. Salah, salah, salah. Bukan. Kan gue di Unpad gitu kan. Tapi gue tuh pas malamnya gue jujur gue cukup sedih sih rasanya. Gue kayak kenapa, mixed emang? Feeling kayak... Yang pun gue bakal kangen nih saat-saat kuliahnya, saat-saat gue bimbingan sama para promotor gue.
1: Saat mondar-mandirnya Jakarta-Bandung.
0: Mondar-mandir Jakarta-Bandung, gue selalu nginep daerah Pasteur, di jalan gue selalu makan Ciganea, gitu-gitu kan.
1: Lu suka ngikutin jumlah pintu tol gitu kan?
0: Betul, betul. Ngapain nih bang? Nah itu tuh yang bikin gue ngerasa gue kangen banget tuh.
1: Ada hal yang akan hilang dari hidup lu ya.
0: Ada hal yang akan hilang. Karena kan gue menjalani lumayan lama lah, sekitar 5 tahun kan.
1: Iya betul.
0: Lu bayangin gue sekali, gue baru mulai sidang kemarin aja, itu udah kangen banget. Apalagi kalau 40 tahun gak ketemu. Lu kebayang gak sih kangennya kayak apa? Dan akhirnya akan ngumpul lagi satu angkatan alumni Universitas Pajajaran angkatan 86. Bakal reuni akbar di kampus tercinta mereka di Dipati Ukur di Bandung. Acaranya 19 September 2025 mulai jam 10 pagi sampai selesai. Dan ini akan mempertemukan alumni dari 12 fakultas di UNPAD. Jadi bukan satu fakultas aja, tapi 12 fakultas angkatan 86 ngumpul jadi satu. Temanya adalah P4 Dei. Alias P4 lagi. Dulu tuh P4 jadi momen pertama mahasiswa baru dari berbagai fakultas saling kenal gitu kan. Dan sekarang makannya dibikin lebih Sunda banget. Paturai, patepung, panglawung, dan panceg. Lu tahu enggak?
1: Ulang.
0: Paturai, patepung, panglawung, dan panceng.
1: Panceg.
0: Lu enggak tahu sama sekali ya?
1: Tahu,
0: sama.
1: Lu ngapain nanya?
0: Intinya kan dulu pisah, sekarang ketemu lagi, kumpul bareng dan tentunya bakal mempererat persahabatan yang udah jalan selama 40 tahun. Jadi buat para akang dan teteh alumni UNPAD tahun 86, hayu urang P4 deui di Bandung, asik.
1: Ini kalau dari angkatan 88 udah banyak banget yang sukses.
0: Oh iya, ya? Apalagi 86 udah banyak banget juga yang sukses.
1: Jadi
0: salah satunya tuh alumninya adalah Bude Siruhati. Beliau sekarang jadi sesmen atau sestama di Ekraf, Kementerian Ekraf dan Badan Ekonomi Kreatif
1: yang kita
0: gitu.
1: Pernah ketemu itu kan.
0: Iya, yang baik banget itu ya betul. Ampun.
1: Halo, Bude.
0: Hayu urang P4 deui di Bandung 19 September 2026.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Balik lagi di ada tiga.
2: Ada tiga mulu, kapan ada 3,1 nya?
1: Aduh, buat apa kalau 3,1? Gimana kalau kita bikin ada 100?
2: Lama dong.
1: Jadi ada tiga barang yang paling banyak bakteri dan kuman di dunia.
2: Wow, itu gitu. Pasti grup band Slay ya?
1: Apa tuh?
2: Jamban.
1: Waduh, jamban. Bahkan jamban gak ada.
2: Gak ada.
1: Gak ada jamban.
2: Yes, waduh,
1: keren. Kita bahas ya.
2: Gue mau ngucapin dulu, selamat buat jamban.
1: Buat apa?
2: Oh, iya.
1: Oke, jadi ini gue ambil dari seorang imunologi, ahli imunologi. Namanya adalah Lina Velikova MD. Asli Sragen.
2: Namanya aja udah begitu, pasti dia Kamboja.
1: Aduh. Lina Velikova. Jadi ada barang-barang yang kita temukan sehari-hari dengan koloni bakteri dan kuman terbesar. Langsung kita masuk ke nomor 3.
2: Iya, sikat.
1: Oke, nomor 3 adalah gatu.
2: Gatu.
1: Apa coba? 3,
2: gagal,
1: 2.
2: Gagal metu. Wah, bisa mumet itu.
1: Bisa pusing gagal metu, gagal keluar. 3, 2, 1.
2: Gagang pintu.
1: Iya, betul. Yang nomor 3 adalah gagang pintu.
2: Ini pintu ini kan
1: pintu neraka ini, pintu neraka.
2: Nggak, mati mas, kuman di situ mati mas.
1: Jadi konsentrasi bakteri yang lebih tinggi dari tempat-tempat lain dapat ditemukan di gagang pintu. Karena ini adalah tempat yang sering banget disentuh oleh banyak orang dan berganti-gantian.
2: Betul,
1: inilah
2: betul.
1: Yang menyebabkan kuman. Dan kuman-kuman ini bisa menyebabkan infeksi. Betul. Apalagi kalau sebelum kita misalnya masuk pintu nih.
2: Iya.
1: Pintu yang sangat tempat sangat umum deh, misalnya pintu apa ya?
2: Toilet umum.
1: Oke, pintu toilet umum. Hmm. Sebelum kita masuk,
2: iya.
1: Jari tengah kita, kita beset dulu pakai silet sepanjang 5 cm. Baru pegang gagang pintu, itu bakterinya masuk bisa kita kena infeksi.
2: Kita tetanus kan?
1: Tetanus. Oh. Jangan lu ganggu, pisah-pisah dong.
2: Oh, yang benar tetanus ya?
1: Iya, itu karena di situ di gagang pintu.
2: Tadi gue mau nanya kenapa harus 5 cm panjang besutannya sih? Kenapa nggak dalamnya aja 5 cm?
1: Kan jari kita juga nggak nyempil 5 cm.
2: Oh, di lambung. Yeah. Ngapain gagang pintu pakai lambung?
1: Gitu, karena banyak banget kuman nangkring di situ.
2: Gitu. Itu, jadi kalau pegang gagang pintu kita pakai kaca besar, wah ada back senior Belanda nih.
1: Siapa? Ronald Koeman.
2: Oh,
1: anak sekarang kagak ada yang tahu.
2: Iya.
1: Tahu. Gitu, jadi makanya kalau misalnya pegang gagang pintu, abis itu usahakan cuci tangan.
2: Iya.
1: Atau pakai
2: hand sanitizer.
1: Ya. Atau disinfektan.
2: Iya, betul.
1: Atau mau lebih bersih lagi,
2: ya.
1: Celupin kedua tangan kita ke cairan soda api. Itu kuman hilang setangan-tangannya hilang tuh biasanya.
2: Atau abis megang gagang pintu toilet umum misalnya di mall gitu, langsung keluar cari restoran yang ada jual sate. Supaya barangnya
1: kita kasih ke bara ya. Kayak gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya pegang pintu. Nomor 3 benda paling banyak kuman adalah
2: Gagang pintu.
1: Ada 3.
3: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
1: Ada 3. Kita masih ada 3, kita masih ngomongin soal 3 barang yang paling banyak kuman dan bakterinya menurut ahli imunologi Lina Velikova.
2: Iya, terima kasih Lina.
1: Besok kita gua banyak kan berdiri jadi pada Lina.
2: Pegelina.
1: Aduh.
2: Pegelina. Gua manis banget. Aku pegelina.
1: Oke, yang nomor 2 adalah, tapi nomor 3 gagang pintu ya. Nomor 2
2: iya.
1: Adalah uang.
2: Oh iya, itu pasti uang kan kalau di filmin gitu ya, itu berpindah-pindah tangan ke berapa orang, satu uang bukan satu mata uang, satu
1: betul.
2: Uang logam gitu, uang kertas 1000 dari kembalian warung dikasih ke orang-orang ini, belanjain lagi kemana?
1: Belanjain lagi, terakhir dipegang biasanya miliarder.
2: Pengamen dong.
1: Iya.
2: Pengamen yang pakai sound system 20 ribuan.
1: Waduh gila, namanya anak band beneran.
2: Oh iya.
1: Jadi analisis yang diterbitkan dalam PLOS ONE ini menunjukkan bahwa uang memang membawa bakteri seperti Propionibacterium acnes. Ini tidak pakai Monica ya. Terus ada lagi bakteri namanya Staphylococcus epidermidis.
2: Itu cocok jadi nama kolaborasi band antara band rock dan penyanyi single wanita kita.
1: Siapa tuh?
2: Scorpion dan Agnes.
1: Aduh, masih yang tadi ya ternyata.
2: Iya.
1: Dan juga Micrococcus luteus. Jadi bakteri ini biasa ditemukan pada kulit orang atau di mulut. Jadi kendati demikian nih ya, para peneliti tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah bakteri tersebut patogen hidup atau memiliki kemampuan yang menyebabkan infeksi. Gitu. Jadi nomor dua paling banyak bakterinya tuh uang.
2: Uang ya, makanya tuh ibu-ibu yang punya anak kecil tuh perhatiin anaknya kadang suka tiba-tiba megang uang terus dimasukin ke mulut gitu kan.
1: Nah itu bahaya banget, nah,
2: itu bahaya banget.
1: Dan juga kalau anak-anak masih umur 4 atau 5 bulan jangan dikasih uang jajan dulu deh.
2: Ya gak bisa dong.
1: Iya.
2: Mendingan kasih kartu kredit. biar dikunyah.
1: Itu makanya, jadi emang kita mesti hati-hati. Sekali lagi ya, kalau habis pegang uang, sebelum makan kita cuci tangan dulu. Atau cuci kaki juga gak apa-apa.
2: Langsung tidur dong, gak makan. Cuci tangan, cuci kaki, mau cuci muka, mau cuci mobil.
1: Aduh.
2: Nasinya keburu dingin, Mas.
1: Ada tiga.
0: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi dari tiga, kita masih ngomongin tiga barang yang paling banyak bakteri dan kuman di dunia. Nomor tiga gagang pintu, nomor dua uang, nomor satu.
2: Nomor ini. Satu apa ini, apa ini?
1: Ini orang-orang tidak akan pernah menduga, ini juga, gue juga pas denger kaget. Tapi kagetnya dikit banget, cuman
2: oh,
1: gitu doang. Nggak wow gitu, tapi wow gitu.
2: Oh gitu, kayak kena abu rokok lisong ya.
1: Bolong dong tangan kita. Nomor satu adalah ponsel. Handphone. Handphone adalah nomor satu barang paling banyak kuman dan mikroorganisme lain di situ.
2: Apa penyebabnya? Apa karena handphone telepon genggam dipegang terus?
1: Betul.
2: Kan kita megang satu orang doang.
1: Ah, kan kita sering juga handphone kita pinjemin.
2: Oh, gua banget tuh. Kadang handphone gua 2 tahun gak balik-balik. Toto, handphone gua mana? Dari A nih, Toto udah sampai si Z lagi di Banyuwangi gitu.
1: Gue pernah handphone gue juga gitu, kagak balik-balik, tuker duit 500 ribu.
2: Wah itu mah lu
1: jual namanya. Kayak gitu, jadi gak cuma handphone, gadget-gadget lain juga memang harus sering dibersihkan. Soalnya kan handphone kita gini, kita telepon, pakai kuping.
2: Yeah.
1: Di kuping kan ada bakteri,
2: yeah.
1: Di tangan ada bakteri.
2: Mulut juga
1: terlalu. Di mulut ada bakteri, di pantat juga ada bakteri.
2: Ngapain?
1: Sorry.
2: Mulut terutama itu ya, kan apalagi yang orang ngomongnya muncrat-muncrat lagi sariawan gitu kan.
1: Nah.
2: Yang sariawan segede logaman seribuan itu.
1: Parah, yang sariawannya segede bola pingpong. Iya kan? Udah gitu, makanya ini handphone harus sering dibersihkan pakai cairan disinfektan atau dielap-elap.
2: Betul.
1: Atau paling gampang sih sebenarnya biar bersih dicuci steam. Jadi
2: mas,
1: ke tempat motor,
2: tembak
1: jos gitu biar bersih.
2: Berarti harusnya kayak keyboard PC-PC di kantor gitu itu kan yang pakai kadang banyak orang gitu kan.
1: Itu makanya harus disemprotin cairan disinfektan terus dielap. Disemprotin dielap. Kalau bisa seminggu itu minimal nih ya,
2: iya.
1: Itu 700 kali.
2: Nggak kerja-kerja dong. Apalagi nih kayak komputer-komputer data processing kayak bank gitu.
1: Iya.
2: Kan. Karena bank A rusak, dia datang ke bank B.
1: Ini komputer lagi?
2: Iya, gitu.
1: Ya enggak dong, kan saingan.
2: Ngapain
1: kayak begitu? Jadi hati-hati ya, ini handphone kita harus sering-sering dibersihin, begitu juga casingnya. Jadi kalau bersihin handphone, caranya dibuka dulu casingnya. Kita ke toko, kita beli baru. Yang ini udah buang aja. Karena kenapa dibuang? Karena udah banyak bakteri.
2: Kita ke toko, ke pegadaian nih. Mbak, bersihin handphone saya dong.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

Buat good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP, SPPT, PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Buat good friend khususnya warga Tangerang Selatan, Bapak Enda Tangsel ada kabar baik nih. Kalau kamu punya tanah atau bangunan di Tangsel, sekarang bayar PBB cukup pakai NOP SPPT PBB aja good friend. Gak pakai ribet, pokoknya tinggal buka lewat e-commerce kesayangan kamu, minimarket, dan bisa juga lewat channel perbankan yang bekerja sama. Selain itu, Bapak Enda Tangsel juga punya acara seru dan menarik namanya Tangsel Noise, Tangsel Land, pelayanan keliling, pentungan, dan akan ada kegiatan fun walk yang dirangkai dengan acara Pekan Kris Nasional kolaborasi bersama Bank Indonesia. Yuk follow sosial medianya di Instagram @bapenda_tangsel biar tahu jadwal dan lokasi acaranya. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0877-2105-3000 atau di 0878-3548-4000. Bisa juga telepon di 021-531-572-19 extension 25. Iklan ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Yeay. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Masih di Makal bareng Ilham jam 7 malam. Selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Dan di kota-kota lain juga tadi ada yang
0: protes ya, kota-kota lain enggak disebut.
1: Ya, mungkin ada yang di Kalimantan, Samarinda, Balikpapan atau kota-kota lain. Manado mungkin ada yang di
0: Manado,
1: Makassar.
0: Manado kan ada di Manado. Oh, iya. Makassar di, kita ada.
1: Palu mungkin?
0: Iya, Palu,
1: Gorontalo,
0: Lubuklinggau,
1: iya. Polewali
0: Mandar,
1: Bima,
0: Sumber Pucung.
1: Sukoharjo,
0: Trenggalek, Klaten, Magetan, Singosari.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Blambangan.
0: Jam 7 kita enggak sendirian, kita enggak cuma berdua doang, tapi
1: iya,
0: kita
1: betul.
0: Kedatangan tamu salah satu musisi berbakat dari Solo. Azik ini dia, Tia Rima.
2: Halo.
0: Apa kabar Tia?
2: Baik, Mas Ilham apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Emang udah takdir ya, kita baru dari Solo ketemu dengan musisi Solo kedatangannya.
0: Takdir.
1: Takbir itu bukan.
2: Takbir.
1: Enggak berani aku.
0: Makanya enggak negatif.
1: Iya.
0: Kita kemarin ketemu pertama kali di Solo waktu itu tanggal berapa ya?
2: Juli
0: akhir ya.
2: Juli akhir
0: gue pulang motoran.
1: Iya. Yeah.
0: Terus gue main ke salah satu tempat hits lah di Solo.
1: Mm.
0: Ketemu Tia, terus ngobrol-ngobrol tentang skena musik karena kan gue musisi juga ya.
1: Mm. Ketemunya pasti pas lu lagi kedinginan di ngeduh di warung kan hujan-hujan.
0: Salah dong.
1: Yang lepek semua bajunya.
0: Akhirnya kita ngobrol-ngobrolin musik, terus Tia ngasih denger kita, nih aku lagi bikin album nih, udah ini gini-gini. Akhirnya kayak, wah menarik, ayo kita main ke Jakarta gitu.
1: Kayaknya gaing bersambut gitu kan,
0: iya.
1: Nyambung gitu.
0: Iya, makanya Tia apa kabar?
2: Baik.
0: Dari kapan di Jakarta?
2: Baru tadi pagi.
0: Wah. Baru tadi pagi?
2: Baru tadi pagi.
0: Oh, naik apa?
2: Kereta.
0: Jalan kaki.
2: Wow.
0: Naik kereta. Iya sih, Solo tuh paling enak naik kereta. Kemarin kita dari Solo juga.
1: Iya.
0: Kita enggak naik kereta, naik mobil capek banget.
2: Iya.
1: Capek.
2: Iya kan? Kalau deret mobil pasti capek.
0: Iya. Tapi Tia udah dari kapan sih bermusik?
2: Dari 2019.
0: 2019.
2: Baru ya? Yes, sebagai
1: itu yang pro-nya maksudnya.
2: Sebagai singer-songwriter-nya, ya.
1: Oh, iya.
2: Betul.
0: 7 tahun berarti ya.
2: Iya, mau 7 tahun.
0: Kenapa kok tiba-tiba jalur musik? Tadinya apa? Tadi bodyguard kalau enggak salah kerjaannya ya.
1: Tadi muangtai.

0: Kenapa? Tadinya kuliah bioteknologi pangan.
1: Bioteknologi pangan.
2: Si nyambung.
0: Nyambung banget.
1: Di mana kuliahnya?
0: Di Atma Jaya tapi yang di Jogja.
1: Atma Jaya Jogja. Gue udah mantan pacar gue tuh di situ satu.
2: Iya.
1: Atma Jaya Jogja. Jurusan apa ya gue lupa.
2: Teknik sastra.
1: Sastra mesin. Terus gimana ceritanya kok tiba-tiba dari bioteknologi pangan bermusik?
0: Karena sebenarnya suka musik dari umur 3 tahun. Lalu belajar gitar secara otodidak di umur 8 tahun.
1: Wah, gue 3 tahun masih suka, bukan suka musik, suka permen kalau gue dulu 3 tahun. 8 tahun masih ngompol gue di main gitar.
2: 4 tahun suka gaduin beras kan?
1: Betul. Bangnya 17 tahun suka nyopet kan dulu kan? Tapi emang kenapa enggak happy sama bioteknologi pangan?
0: Happy, cuman balik lagi kayak terdengar klise tapi ya aku merasa musik memanggil lagi gitu.
2: Passionnya berarti di musik ya.
1: Fashionnya berarti ya.
2: Itu baju dong.
1: Catwalk. Tapi sebelumnya ada pekerjaan yang berhubungan sama teknologi pangan nggak?
0: Belum. Jadi sebenarnya udah sampai tahap interview, cuman ya balik lagi karena niatnya ke musik jadi.
1: Akhirnya di musik. Teknologi pangan tuh belajar bioteknologi pangan tuh belajar apa sih? Bikin sosis gitu.
2: Enggak dong.
0: Bikin bami, enggak.
1: Bikin apa?
0: Jadi kayak kalau di perusahaan quality control, terus R&D gitu-gitu.
1: Harusnya dia kerja di MBG.
2: Iya, BPOM masuk tuh ya.
0: Iya, betul, di BPOM.
1: Di BPOM gimana kalau bisa dong?
0: Bisa.
1: Iya kan, biar maksudnya makanan-makanan yang disajikan
0: betul.
1: Higienis, tidak ada bakteri.
2: Betul. Nah, itu satu ide untuk bikin lirik lagu gitu, digabungkan musik dengan teknologi biopangan
0: biologi
2: itu.
0: Gitu ya.
2: Iya. Jadi tentang
1: jeng bawang goreng, bawang goreng, pakai wortel, sambal
2: kalium,
1: sambersen, jejet. Aneh banget, tipang-tipung, sop ayam. Aduh. Terus akhirnya bermusik lah. Tapi kapan sih pertama kali Tia merasa, wah gue bisa nyanyi nih gitu?
0: Mungkin kuliah ya. Maksudnya, jadi waktu kecil tuh aku orangnya malah justru tidak percaya diri bahwa aku bisa bernyanyi. Makanya kenapa waktu setelah kuliah pun bermusik pakai gitar, karena ya itu, karena ya udahlah sambil main gitar gitu.
1: Kenapa nggak nyanyi sambil main suling?
0: Wah sulit tuh.
2: Loncat-loncat kan, main suling loncat-loncat. Jam.
1: Tapi dulu nih ya, yang paling, satu lagu yang paling sering dinyanyiin kalau lagi gitar-gitaran lagu apa?
0: Lagunya, kalau aku dulu paling suka lagunya Krisha sama ini, kalau masih belum tahu, Om Gomblo.
2: Om
0: di radio. Nah, itu.
2: Di radio.
0: Yeah.
2: Pertama kali.
0: Betul.
1: Aku dengar lagu kesayanganmu.
0: Fix penyanyi sih Mas Ilham sih.
1: Tapi gue falas gak saran?
0: Enggak.
1: Tuh kan enggak. Lu tuh ya, lu Bang Denny, Vito, itu dengki tuh kalau iri sama gue. Tiap gue nyanyi dibilang,
2: aku ih falas. Berapa kali bantuin Ilham bikin jingle ya, jingle untuk kontestan pemilu kemarin, jingle untuk di radio MBI sebelumnya, gitu. Untuk jingle aku yang bikin juga, itu suara Ilham kan ngisi juga di, jadi auto tune sampai dua kali jebol.
1: Enggak, lu denger nggak tadi ini yang ngomong penyanyi, dia bilang aja gue nggak.
2: Itu faktor laki.
1: Akhirnya 2019 memutuskan untuk menjadi bernyanyi secara profesional ditekuni ya.
0: Betul.
1: Apa momennya yang kayak tadi kan kalau misalnya panggilan-panggilan pasti itu udah panggilan udah

0: tahun kayak gini ya, ini bukan orang yang baru sekali dua kali ketemu, mereka pasti udah sering reunian, tapi ini puncaknya adalah reuni Akbar.
1: Akbar nih.
0: Itu, jadi buat Akang dan Teteh alumni UNPAD 86, hayu atuh, orang P4 DOI di Bandung 19 September 2026. Happy-happy, sehat-sehat ya senior-senior aku.
1: Pasti ini udah ada yang bawa cucu ke sana nih.
0: Oh pasti dong.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham bersama Tia Rima.
1: Halo Tia
0: dari Solo. Tapi Tia asli Solo?
2: Lahir dan besar iya.
0: Lahir dan besar di Solo.
2: Cuman sempat merantau
0: ke Jogja.
3: Oh ya, itu nyebrang doang sebentar doang itu.
0: Iya, tapi Tia Rima bukan cuma nyanyi doang, tapi dia juga punya Tia Rima Production, anjay.
2: Betul.
0: Apalagi nih?
2: Tia Rima Production itu sebenarnya sekarang pada akhirnya menjadi label independennya Tia. Kalau dulu sebenarnya enggak. Jadi Tia tuh dulu sempat bikinin lagu untuk beberapa TikTokers gitu-gitu, mereka comeback ke TV, Tia yang bikinin, nah pakai labelnya itu.
0: Oke, tapi ada artis lain gak selain
3: ada
0: Tia?
3: Ada benderanya.
2: Saat ini? Belum.
0: Belum.
2: Cuman tapi, kedepannya pas ada
0: gitu. Tapi bikin-bikinin lagu buat orang-orang lain ya, gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau misalnya bikin lagu buat orang lain nih, ini kan kadang-kadang gue kebayangin nih, kalau misalnya bikin lagu buat orang lain, tapi kan pasti ada unsur Tia dong di lagu itu.
2: Betul.
0: Nah itu komprominya gimana sih? Sedangkan dia kan juga pengen nonjolin dirinya sendiri dong.
2: Susah. Sebenarnya.
0: Oh susah ya?
2: Susah. Kalau buat aku pribadi kan terbiasa nulis sendiri, bawain sendiri gitu.
0: Idealis, bahkan sempat ini bang, Tia sama yang mesen lagu dibanting bang. Wow. Gara-gara berantem keras gitu.
3: Oh gitu.
2: Sulit sih mas, karena tapi ya akhirnya aku yang harus menekan idealis dan ego itu.
0: Karena emang ini lagunya buat dia
2: gitu. Iya gitu. Dan kalau ditanya prosesnya mudah apa enggak ya, awal-awal belajar ya cukup rumit belajarnya.
0: Tapi gimana tuh, kalau misalnya gitu kan, kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, setiap ada orang minta lagu, pasti kan untuk menonjolkan dia kan.
2: Betul.
0: Bukan menonjolkan Tia-nya kan.
2: Betul.
0: Itu gimana sih ngeredam atau membuat sebuah karya yang jadinya tuh, ini karya ini buat orang lain, jangan gue banget, atau jangan terlalu gue gitu, tuh gimana sih?
3: Pertempuran hati ya?
2: Bener.
3: Jadi, antara idealis dan industri.
2: Betul, tapi pada akhirnya jadi ini harus diskusi sama mereka, tujuannya bikin lagu untuk apa, dan mau diarahinnya kemana gitu. Kayak misal kemarin case-nya memang untuk comeback ke TV, oh ya udah, maksudnya aku harus mengikuti. Cuman memang beberapa tantangannya itu adalah justru bukan dari ada Tia atau enggaknya di lagu mas,
0: tapi
2: si kliennya bisa nyanyi atau enggak, itu yang bikin pusing.
0: Oh itu, ada juga klien yang enggak bisa nyanyi?
2: Ada.
0: Coba bawa kesini aja.
2: Nanti dilatih sama Silam.
0: Kita berdua kan enggak bisa nyanyi. Ya. Jadi kita gonjreng-gonjreng rombeng aja.
3: Kita ngejebolin mixer sama software editingnya.
0: Tahun 2020 ngerilis lagu, ngerilis album Iconic, judulnya sudah cukup. Kita berteman saja. Yang sekarang kan bikin album baru nih, judulnya adalah
2: akan rilis nanti, judulnya adalah Psychologic.
0: Oh, jadi kayak ada seneng, sedih, jatuh cinta, putus,
2: betul,
0: gitu-gitu ya, marah.
3: Jadi bukan tentang kirain tentang sepeda.
0: Cycle.
2: Tapi itu filosofinya benar itu.
0: Oh,
2: betul,
0: iya.
2: betul. Iya. Aku ngambil ini benar ini, ini benar. Yes.
0: Beruntung.
2: Saya sebenarnya awalnya mau cari yang bertemakan mirip-mirip, karena ini kan album membahas tentang psikologi dan musik dan apa yang dirasakan manusia gitu. Cuman aku kayak ngomong ke diriku sendiri enggak mau pakai kata psikologi gitu, enggak mau. Terus akhirnya aku cari-cari ada itu benar filosofi sepeda yang dimana perputarannya kan sebenarnya di hidup tuh udah dilaluin sebenarnya, cuma nanti ketemu masalah yang mirip lagi kayak gitu.
0: Tapi kalau itu dibuka kacamatanya ngeluarin laser nggak sih? Nggak tahu lu ya. Cyclop.
2: Aku juga nggak tahu lagi.
0: Juga mendukung lu dasar lu.
3: Tiba-tiba pelesetan, kita nggak tahu, nggak ada aba-aba. Kayak mobil mau jalan ada lampu merah, kuning, hijau, dia kagak bus.
0: Ini album atau EP?
2: Nanti akan album.
0: Berapa lagu berarti?
2: Ada 10 track, 8 lagu dan 2. Jadi yang satu prolog, satu epilog, 8 lagu.
0: Lagunya 8. Oke, ada yang udah selesai atau ada yang masih diproduksi lagunya? Apa semua udah kelar?
2: Sudah kelar semua, cuman yang akan rilis pertama nanti ada di 28 Agustus. Judulnya Ada Aku.
0: 28 Agustus,
2: yes.
0: Masih lama dong, 2 minggu lagi dong.
2: Betul.
0: Belum bisa diputar sekarang berarti ya?
2: Bisa sih sebenarnya, karena di TikTok dia akan rilis tanggal 21.
0: Oke,
2: gitu.
3: Lebih awal.
0: Mungkin abis ini dinyanyiin kali ya?
2: Boleh ya?
0: Asik. Lagu tentang apa nih?
2: Ada Aku tuh sebenarnya cerita pribadi, di mana aku punya sahabat yang terkena autoimun dan juga aku punya kerabat dekat yang terdiagnos mental illness.
0: Oke.
2: Dan Ada Aku tuh,
0: oh jadi Ada Aku tuh, tenang aja kamu, aku temenin, Ada Aku di sini gitu. Oh ih, gila bener.
2: Betul sekali.
3: Keren. Sandar gitu ya.
2: Betul. Karena ternyata orang-orang terdekat ini gak butuh untuk dapat kayak kamu harus gini, enggak, cuman butuh aja keberadaan.
0: Ditemenin aja ya,
3: didengerin aja.
2: Gitu.
0: Kadang-kadang kan kita juga mempasangkan kayak gitu kan, maksudnya kayak kalau lagi duduk berdua nggak perlu ngobrol, yang penting kita tahu dia ada gitu.
2: Betul.
0: Iya kan,
3: di deket tempat kita nginep kemarin malam-malam beli mie goreng.
2: Oke. Okay.
3: Yang jual mbah-mbah, yang bantuin istrinya mbah-mbah juga. Iya.
2: Tidak berkomunikasi.
3: Enggak.
0: Mereka masak aja gitu.
3: Beli ya, jalan-jalan dari hotel tuh, gitu situ. Mereka lagi duduk di bangku yang agak panjang, senderan sambil nonton YouTube berdua. Masya Allah. Nah,
0: itu kayak gitu, kayak gitu. Mungkin tuh dia baru pacaran kali bang, lagi PDKT malu-malu.
3: Nggak mungkin.
2: Ya digangguin suruh bikin bakmi.
0: Aduh.
3: Tadi mau ikut nonton dong.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hits terenak enak.
1: Good friends.
0: Tapi sekarang si Tia nih kegiatannya selain bermusik apa aja?
2: Selain bermusik, sebenarnya kerjaan utamanya bermusik. Cuman aku juga menghandle beberapa sosial media untuk F&B.
0: Tapi kan lagi ada ini juga, lagi ada pameran-pameran.
2: Oh iya betul. Tia sedang mengadakan pameran perjalanan perkenalan Tia Rima di Lokananta Solo.
0: Di Lokananta di mananya?
2: Di Galeri Lokananta. Untuk teman-teman yang mungkin mau mampir ke Solo, bisa datang dari 8 Agustus kemarin sampai 7 Oktober.
0: Kita lama juga ya.
2: Ya.
0: Kita kemarin enggak ke sana ya.
2: Kelewatan itu kemarin.
0: Iya, padahal gue udah upload kan dari kapan, cuman dia enggak ngabarin. Ngabarin pas kita udah jalan.
1: Padahal banget kemana sono kerja.
0: Di sana ada apa aja di sana, di pameran itu?
2: Di pameran itu ada kayak arsip-arsip lama. Dia kan dulu sempat produksi CD fisik gitu. Itu ada di sana. Terus ada lagu-lagu pertama.
0: Itu bisa dibeli enggak?
2: Tidak, hanya untuk
0: dipamerin
2: iya,
0: doang.
2: Iya, dipamerin aja.
0: Oh, sombong gitu ya. Cuma
2: enggak
0: beli ya.
1: Yang penting bukan flexing ya.
2: Wah itu. Terus ada ini juga, kayak ada lukisan yang Tia lukis sendiri. Terus habis itu ada foto-foto manggung. Dan yang pasti ada 4 track dari album yang masih rilisnya nanti tahun depan.
0: Oh, bisa didengerin di
2: bisa
0: situ.
2: Bisa didengerin di situ, dan artworknya juga ada di situ.
0: Wah. Begitu. Emang Tia melukis juga?
2: Dulu suka, udah lama. Lama enggak, terus ini mulai
0: suka banget. Dari papa atau dari mama?
2: Sebenarnya keluarga besar papa mama kayak ada yang dalang, ada yang menulis lagu. Cuman memang sebenarnya aku tidak terlalu dekat dengan om-om ini dan yang ini. Cuman
0: jangan dekat-dekat sama om-om, gimana sih dia ini?
2: Aduh.
1: Ini jawabannya dari ayah atau dari mama? Dari satpam komplek.
2: Iya. Ada, cuman ya itu, kalau dari anaknya kakaknya papa ada yang ini apa? Pembuat komik.
0: Oh.
2: Ya.
0: Oke, menarik. Jadi emang keluarga besar itu ada darah seninya lah, ya, ada jiwa
2: suka
0: seninya.
2: Seni,
0: ya.
2: Betul.
0: Tapi di rumah papa mama suka nyanyi atau suka apa gitu dari kecil dikenalin.
2: Dari aku kecil mama setiap sore selalu itu nyetel kaset pita setiap sore. Jadi makanya aku denger lagu-lagu lawas kayak Nika Ardila, Nika Astrea tuh dari mama.
0: Oke.
2: Gitu.
1: Temanku dia jago menggambar, akhirnya ditangkap ke polisi.
0: Kenapa?
1: Dia menggambar wilayah yang akan jadi target.
2: Aduh
0: bang. Tapi kan sekarang dia ini udah merambah ya kan. Mau manggung di Jakarta juga kan?
2: Betul, besok.
0: Kapan?
2: Hari Minggu di? Tanggal 16 ada di 2 tempat. Yang satu yang siang itu jam 12:30 di Pejaten, di The Park Mall.
0: Oke, The Park tahu.
2: Terus habis itu nanti jam 4 sampai jam 6 ada di Lokananta Record Store-nya yang di M Block.
0: Ai, seru banget.
1: Oh, di M Block ada juga Lokananta ya?
2: Ada.
0: Di M Block ada juga Lokananta. Justru ada di Solo dulu baru ke M Block.
2: Betul.
1: Iya kok. Tonjok muka gue.
0: Apa sih panjul
1: muka gue.
0: Tapi kalau misalnya mau nyari merchandise atau apa gitu, udah di Jakarta juga ada dong.
2: Di Jakarta ada di Lokananta Record Store sama ada di Ojo Kios.
0: Ojo Kios. Kios Ojo Kios tuh yang kemarin gepeng manggung. Oh, lo enggak datang lo ya?
1: Enggak.
0: Di sini nih di daerah Lebak Bulus.
1: Oh, iya.
0: Situ. Iya. Apa aja sih merchandise-nya?
2: Kalau yang Tia taruh di Record Store ada t-shirt.
0: Dan kenapa enggak bikin kayak ini musisi-musisi nih maksudnya ya, biar lebih out of the box itu. Bikin torrent di gambar Tia.
2: Betul. Kusen, betul.
0: Iya kan?
1: Asbes.
0: Hexos gitu kan.
2: Ya, misalkan torrent agak gede ya.
0: Gambar itu jadi bagus. Ini torrent di atas digambar mukanya Tia gitu kan seru banget.
1: Kan biasanya gambar penguin ya, torrent.
2: Ini ada mukanya Tia di situ.
0: Iya.
1: Apa mawar merah.
0: Nah,
2: ini bagus.
0: Tapi ada kepikiran enggak bikin toren gitu?
1: Enggak. Gue tonjok gue.
0: Nah, apa sih lo bang?
1: Jadi dewasa. Tia lo dari Solo.
0: Buat good friends ya, bisa dicari di Lokananta Record Store di M Block Jakarta sama di Kios Ojek Kios. Tapi kalau Lokananta Solo pasti ada dong berarti kan?
2: Pasti ada, di Jogja juga ada, di Juni Records.
0: Oh, di Juni Records. Punya Raisa tuh ya.
2: Itu Juni Records.
0: Ini apa?
2: Journey.
0: Oh, Journey. Oke.
1: Lu yang di Simatwangnya Junet.
2: Iya.
0: aduh. Kalau misalnya pengen dengerin lagu-lagu Tia bisa di mana aja sih?
2: Bisa mendengarkan di seluruh digital music platform, ada di Spotify, YouTube, dan banyak lainnya.
0: Betul. Langsung aja cari Tia Rima.
2: Iya, tapi nulisnya jangan salah.
0: Iya, jangan T-I-A, T-I-A ya, tapi T-I-Y-A. T-I-Y-A.
2: Betul.
0: Rimanya R-H-I-M-M-X-A.
1: Aduh. anak gaul zaman 80-an banget.
0: Ya Tia Rima-nya T-I-Y-A-R-I-M-A. Udah gitu aja.
2: Betul.
0: Nanti keluar tuh, saran gue sih, gue yang paling suka, walaupun ini bukan yang paling banyak didengerin di Spotify ya, tapi gue paling suka Miss Rebel.
2: Oh itu banyak?
0: Yang paling nomor satu kan Anda.
2: Oh iya, cuman iya kan? Akhirnya dia yang paling luas, ding, sorry. Akhirnya
0: oh yang paling yang, luas iya, ininya ya. Tapi kalau nggak salah tuh yang nomor satu apa ya, gue lupa.
2: Sudah cukup.
0: Kita abis ini yang gue nyanyiin kan.
2: Ada aku.
0: Oh ada aku. Nyanyiin. Gue salah ngomong lo.
1: Aduh, aduh, capek.
0: Bang Denny ngomong salah mulu, gue step plus bibir gue sendiri ya. Aduh, aduh, aduh. Sekarang yang gue nyanyiin adalah Ada Aku.
2: Betul.
0: Sebuah lagu yang sebenarnya baru mau di launching 2 minggu lagi ya.
2: Yes.
0: Tapi spesial di sini dinyanyiin ya.
1: Yeah. Dan spesial lagi nggak pakai gitar. Gendang-gendang meja.
2: Aduh. Kita pukul meja nih.
0: Oh, iya, aduh, iya, iya, aduh. Langsung aja Good Friends, ini dia. Tia Rima.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi kayaknya kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada 9 kawan, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat

0: Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Oh, sakit.

0: ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lo bayangin.
1: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
0: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
2: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trenak

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.